0: Iswara.
1: Iswara.
2: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.
3: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Dan seperti biasa kalau udah jam 7 pagi kamu mendengarkan suara Pokat Kepul yang bersiaran di Suara Seru. Tapi dengan jam 9 pagi buat hari ini Senin 5 Oktober 2026. Senin kembali sahabat suara, semangat beraktivitasnya. Semangat buat cari cuat ya. Semangat juga buat apapun di hari ini, semoga lancar buat semuanya ya. Anyway sahabat suara, jangan lupa nih aku ingetin untuk pagi hari ini bahkan berkali-kali ya dari kemarin, untuk kamu jaga kesehatan plus jangan lupa pakai masker ya. Karena pagi hari ini kota Palembang demi apapun parah banget ya. Dan tadi aku sempat update IG story aku sahabat suara ya, jadi pagi hari ini Palembang udah, aduh gak paham lagi, pokoknya udara Palembang di pagi hari ini kalau dari akhir.com itu adalah berbahaya. Jadi please banget jangan lupa pakai masker, apalagi buat kamu yang bawa motor nih ya. Dan kayak aku, sosok kuat, ternyata separah itu di jalan tadi ya. Dan bahkan nih ya, gedung-gedung di depan aja nih ya, yang tinggi-tinggi gak kelihatan ketutupan sama kabut asap demi apapun ya. Astagfirullah, jadi separah itu sahabat suara. Bahkan juga kalaupun yang naik mobil juga sama, tetap jangan lupa pas keluar pakai masker juga ya. Apalagi ya, pokoknya ya gitulah sahabat suara, pastiin masker udah kamu sediakan ya. Kayak gitu kan, emang sekali itu udah kata Palembang pagi parah banget. Bukan pagi dong ya, siang, sore, malam, dini hari, pagi lagi, pokoknya begitu tuh Palembang ya. Gak tahu nih ya akan seperti apa kedepannya. Mudah-mudahan nih ya, gak mudah-mudahan sih, kayaknya udah gontok banget seperti warga Palembang ya. Apalagi kan emang kebanyakan kan ini sebenarnya terjadi karhutlahnya kan dampak dari daerah di luar Palembang kan sebenarnya ya. Nah gimana nih keseriusannya untuk mengatasi ini ya, karena ini udah benar-benar menyakiti banget nih tempat suaranya. Astagfirullahaladzim. Hah, udah gak paham lagi aku ini aja aku. Gak banyak keluar nih dari dalam studio nih sahabat suara, karena di luar juga udaranya sampai masuk ke dalam ruangan. Mohon maaf nih kabut asapnya ini ya. Sampai ngelihat benar-benar lampu nih studio udah gak cerah lagi, nguning aja sama kayak di luar sahabat suara ya. Astagfirullahaladzim ya. Oke deh, yang pastinya aku juga lagi live TikTok nih sahabat suara. Boleh kalau mau nongol-nongol, mau cerita-cerita atau mau kasih tahu perjalanan kamu seperti apa ya, ada macet di mana atau segala macam juga boleh ya. Selamat pagi ada Lili Nur Wahyuni, makasih udah kasih gift pagi hari ini. Terus ada Indah Tiwi, sehat-sehat abang. Tiwi ini kayaknya mau siaran juga nih ya. Iya sehat-sehat juga Indah ya. Terus ada Jepri Wahyudi, Saru bernapas pagi ini. Wow, bukan lagi. Ya, ngep dibuatnya ya. Terus kalau biasanya, kalau dulu kan nonton kita kabut-kabut cinta ya, haus-haus-haus-haus. Ini kabut-kabut asap. Terus juga ada Tommy. Tommy makasih juga, Tommy udah kasih tip juga di pagi hari ini ya. Oke. Ya deh sahabat suara, pokoknya sekali lagi pakai masker, jaga kesehatan, banyak banget putih. Dan satu lagi, kalau gak penting-penting amat, gak usah keluar dari ruangan ya. Gitu aja sahabat suara ya. Oke. Kalau kita langsung aja buka siaran pagi hari dengan 3 lagu seperti biasa ya. Lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an ya. Dan insya Allah bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan buat pagi hari ini.

semakin kau kejar, semakin kau jauh. Emang begitu ya konsepnya ya. Kadang-kadang nih ya, makin ditarik nih, makin dicoba untuk dikejar, makin susah tuh digapai gitu ya. Jadi emang woles aja sobat suara ya. Oke, lanjut.

Flop, kangen banget sama Nil Hagu, sahabat suara. Dulu sering banget disetel di radio-radio Palembang, terutama Nil Hagu ya. Ada Hijau Daun dengan Suaraku Berharap. Selamat pagi, ada... Sebentar, di TikTok ada Zizi Saurus. Bang, ada loker nggak jadi penyiar? Kalau di suara nggak ada, kalau di radio lain di Palembang kayaknya ada. Pengen banget nih jadi penyiar radio. Jangan, nggak usah. Nggak usah, kecil gajinya jadi penyiar radio. Mending jadi pekerja biasa aja lah ya. Oke, lanjut lagi.

0: Ada Peter Pan dengan kisah cintaku, langsung aja secara full aku puterin berturut-turut sebagai pembuka. Aku akan ngumpul siang di pagi hari di suara Asus sampai dengan jam 9 pagi ya. Sorry, maaf ya. Ini efek batuk-batuk ya, gara-gara kabut asap ya. Oke, langsung ini dia. Ada 5 menit, semakin kujan, semakin kau jauh. Ada hijau daun, suaraku berharap. Dan juga Peter Pan dengan kisah cintaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Halo Pak, siapa ya Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Lampu di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, apa-apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya?

0: saya deh. Bulan, batunya tuh sampai ke rumah bapak.
1: Oh, passwordnya. Ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar. Kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps. Harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
0: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Iswara.
3: Memainkan musik pilihanmu.
4: Pilihanmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku kan ngemul siaran di Suara Seru. Dan udah dibuka dengan 3 lagu, ada 5 minutes. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Suaraku berharap, dan barusan kamu dengerin ada Peter Pan dengan Kisah Cintaku ya. Anyway, yang udah pada nongol di TikTok aku, makasih banyak. Ngomong-ngomong, banyak banget yang nongol tadi. Tadi aku lihat ada 135 orang yang nonton di TikTok aku. Ngapain guys? Nggak usah. Demi apapun ya, iya. Cuma ini karena bahasannya bahasan ini ya, bahasan kabut asap nih sahabat suara ya. Iya. Coba yang lagi di jalanan, gimana kondisi perjalanan kamu ya, kabut asapnya. Terutama nih buat kamu yang melewati tol ya, itu hati-hati ya, karena separah itu ya. Ingat ya, itu bukan embun ya, tapi itu kabut asap ya. Kalau embun nyegerin, nggak bikin kesel ya sahabat suara. Belum lagi aku pagi ini juga ada grup-grup yang aku punya di WA ya, katanya gini, matinian asap nih, ya Allah, gilo zolim pejabat sini, sumpah. Saking keselnya ya. Oke. Yes, tapi sahabat suara yang pasti diingatkan ya, buat kamu hari ini kan pasti biasanya Senin ribuh banget karena kembali beraktivitas ya. Nah, jadi diingatkan buat kamu yang akan beraktivitas terutama di daerah-daerah dekat-dekat kantor gubernur ya. Jadi kalau di Instagram mungkin kamu udah lihat juga, dan tapi kalau berita lengkapnya aku dapat nih dari tribunews.com ya. Jadi rencananya hari ini ratusan mahasiswa dari UIN Raden Fatah Palembang dan juga Unsri itu bakal ada aksi damai terkait Karhutlah Sumsel di hari ini nih ya. Kayak gitu. Jadi ini aksinya bakal dijadwalkan di Senin ini, hari ini 5 Oktober 2026 jam 9 pagi ya, di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan. Nah, sebenarnya di hari Jumat kemarin itu sempat ada demo juga gitu, tapi aku gak ngehaja. Jadi ceritanya Jumat kemarin aku itu makan soto nih sahabat suara siang ya, makan soto di belakang kantor Gubernur ya, kebetulan tetangga yang jualannya. Jadi ngomong tuh, kan ada demo ya? Nggak tahu bang, aku bilang kayak gitu kan. Ternyata benar ada demo juga nih sahabat suara ya, kayak gitu. Nah, jadi di sini kalau kata teman-teman dari mahasiswa UIN Raden Fatah ya, karena memang ini sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan karhutlah yang dinilai perlu segera ditangani sampai dengan tuntas ya, karena dampak karhutlah ini benar-benar serius banget ya, menyangkut lingkungan, kesehatan, dan kelancaran transportasi, juga kerugian lainnya gitu ya. Nah, terus juga salah satu yang akan dibahas adalah permasalahan masalah dana bantuan di pemerintah ya, yang sampai sekarang belum ada realisasi lah kayak gitu ya. Dan diperkirakan kalau dari UIN Raden Fatah itu sekitar 300-an nih sahabat suara, tapi bisa saja lebih besar ya, karena bisa saja banyak komunitas atau teman-teman yang lainnya juga ikut beraksi damai ini ya. Jadi kalau di UIN Raden Fatah ini bakal kumpul di halaman lapangan basket UIN Raden Fatah sebelum nanti akan bergerak ke kantor gubernur Sumatera Selatan jam 9 pagi ya. Nah, selain itu juga teman-teman dari BEM Unsri juga bakal ikutan nih sahabat suara ya. Ya, dengan hal yang sama juga ya, dengan tujuan yang sama juga terkait dengan karhutlah di Sumatera Selatan ini ya, kayak gitu. Jadi emang benar-benar separah itu sih ya, untuk di kota Palembang ya. Bahkan kalau sahabat suara lihat nih ya, aku gak tahu kalau sekarang ya, kalau kemarin itu di Jalan Jenderal Sudirman nih sahabat suara, itu sempat ada spanduk ya, spanduk protes karhutlah yang ada di dekat itu kalau saya kayaknya ya, itu jembatan dekat SMA 3 ya, benar enggak sih sahabat suara? Betul ya? Betul enggak sih? Atau di dekat depan UIN juga kayaknya itu ya. Iya itu. Enggak tahu kalau sekarang masih ada atau enggak sahabat suara ya. Kayak gitu. Jadi dengan kalimatnya adalah tolong nian minta nyawo Bapak terhormat asap karhutlah. Iya betul banget ya. Kayak adem ayem aja soalnya ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Karena balik lagi seharusnya gercep nih, karena memang sudah banyak yang menjadi korban. Mungkin sahabat suara lihat aja teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang juga, maaf nih, ada yang anaknya masih kecil-kecil jadi harus ke rumah sakit untuk perawatan ya karena ispa. Ada juga yang maaf, kemarin ada juga ojol yang meninggal dunia karena diduga karena efek dari asap karhutlah ini juga. Ya, belum lagi lingkungan terkena, belum lagi Kita bukan cuma ngomong manusia ya sobat suara, tapi ada tanaman-tanaman, hewan-hewan dan lainnya semuanya terdampak hanya untuk satu tujuan, yaitu adalah tujuan untuk komersil atau tujuan untuk pribadi atau tujuan untuk keuntungan nih sobat suara ya, kayak gitu. Nah permasalahannya adalah ya sebenarnya memang kita ini kan sudah dari kemarin-kemarin ya, ya nggak sih, mengalami asap karhutla ini. Cuma nih sebenarnya kalau menurut aku ini bukan membanding-banding ya, cuma yang aku rasakan ya sobat suara ya. Karena jujur ketika asap karhutla waktu itu pernah terjadi, aku tuh udah 2-3 radio aku lewatin ya. Jadi kayak di tahun berapa aku siaran di mana, di tahun berapa aku siaran di mana gitu. Jadi merasakan momennya itu loh ya. Dan memang tahun ini kayaknya benar-benar nggak ada progres gitu loh, menurut aku ya. Kayak benar-benar nggak tahu lah apa yang terjadi ya. Nah mudah-mudahan nih harapannya adalah suara teman-teman mahasiswa di pagi hari ini yang akan melakukan aksi damai ya, semangat teman-teman mahasiswa atau juga yang lainnya nih warga Palembang yang ikutan untuk melakukan aksi damai, yang penting jaga ketertiban juga, suarakan suara kita punya suara yang sama, yaitu adalah permasalahan karhutla ini yang gak kelar-kelar ya. Gimana cerita ini ya, gak tahu nih, gak paham lagi seperti apa sobat suaranya, kayak gitu ya. Plus juga harapannya adalah ya berobat ispa gratis itu bukan jadi solusi juga sih menurut aku. Manusia mana di Palembang ini yang mau sakit? Gak ada sebenarnya ya. Kita bukan gak butuh ya, cuma kayak kita gak kepengen amit-amit ya bisa ke situ gitu loh. Jadi kepengennya penanganannya ada, progresnya ada, dan Palembang ini yang terkena dampak yang luar biasa sahabat suara. Sebenarnya kan banyaknya itu kan dari luar Palembang ya, cuma kita ini yang kelebu dibuatnya sahabat suara ya. Gak bisa lagi aku mengatakannya ya. Doh,
1: kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang weekend kemarin itu not good banget gara-gara banyakan di luar, banyak-banyakan harus ngabisin duit gara-gara internet di rumah kamu yang lemot, terus juga gak stabil kecepatannya ya, mana harganya mahal lagi, makanya harus keluar rumah buat apa? Ya buat ketemu internet yang cepet lah ya. Nah tapi semua itu bisa terasa teratasi sahabat suara, asalkan internet lama kamu yang ada di rumah diganti dengan yang satu ini. Ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps yang siap menjadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau kamu streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng keluarga, semuanya bisa lebih nyaman ya. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Jadi nggak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya nih, internet super cepat dengan harga yang nggak buat kantong jebol. Nah selain itu kamu juga bakal dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang juga, bisa datang ke GraPARI terdekat atau bisa cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang pagi hari ini lagi cari-cari film apa ya, yang lagi tayang di bioskop, film baru apa nih yang pengen ditonton nih, pengennya begitu sahabat suara ya, dan bingung mau film apa yang pengen ditonton, film baru, ya udah ini, nonton yang satu ini aja sahabat suara ya. Adia Pictures bersama Dapur Film persembahkan sebuah film horor misteri dari sutradara Hanung Bramantio, film Lobang Buaya. Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius di desa Lobang Buaya. Setiap korban memiliki luka yang tidak lazim, ditemukan lobang di punggung masing-masing korban. Letnan Sugeng, seorang perwira militer, mendapat tugas untuk membongkar misteri pembunuhan ini. Bisakah Letnan Sugeng mencari siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Karissa Perusik, kemudian juga Matias Mucus, Anya Zen, dan Iskak Kifano. Temukan siapa dalangnya di film Lobang Buaya yang sudah tayang mulai 1 Oktober 2026. Sekali lagi, film Lobang Buaya tayang mulai 1 Oktober 2026. Ikuti update terbaru di sosial media @filmlobangbuaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku kan ngembul siaran di Suara Seru. Dan masih juga aku live TikTok nih Sahabat Suara. Boleh kalau mau nongol-nongol lagi ya. Alhamdulillah udah dikit yang nonton. Tadi 135, ngapain pada nongol di TikTok aku ya. Tapi tetap ya bahasannya masih sama, yaitu ngebahas kabut asap yang terjadi ya. Selamat pagi, ini ada Ki Agus Aldes Asegaf. Gubernur Nyobae jalan-jalan ke Lampung. Gak tahu ya. Terus ada Syam Arya, sehat selalu buat abangnya, dilimpahkan rezekinya, umur yang berkah, amin. Thank you ya. Iya, kalau kata Aldes juga hari ini makin parah nian kabut asap di Palembang. Betul sekali. Ada Zaza Aye, semangat terus kak, katanya sering banget dengerin suara di radio mobil. Ternyata suara kamu kak. Iya betul, suara aku. Yang pasti bukan suara AI ya. Ada Arlini juga, halo Arlini. Ya, sehat-sehat terus Arlini. Iya, katanya semoga kau kan sehat-sehat dan juga baik walaupun diterjang asap. Betul sekali, udah diterjang asap, diterjang buntu bulo ya. Ada Jepri Wahyudi, ada Hasan Asyari 90, ada Imo Bae dan lain-lain sebagainya. Terima kasih udah pada nongol-nongol juga ya. Iya. Siapa lagi nih? Iya. Aldes katanya agak mirip dengan suara AI. Mana ada. Agak mirip ya. Oke, hari ini nanti kalau puisi asap aku jadi kukirim ya, Kak. Iya, hari ini dulu suka nongol di TikTok Iswara, Sahabat Suara ya. Suka ngirimin puisi ya. Iya. Boleh. Ya, sehat-sehat lah Sahabat Suara. Pokoknya obrolan di TikTok ini masih soal kabut asap ya. Nah, jadi sebenarnya nih ya, gimana cerita soal kabut asap ini kok bisa sampai sekarang malah makin parah. Jadi ini kalau baca dari detik.com ya, tapi sebelumnya mohon maaf, semoga kamu gak bosen ya. Kamu buka medsos udah bahas kabut asap ya. Buka apa lagi nih? Di kantor bahasannya kabut asap ya. Di rumah juga sama. Di radio kamu dengerin juga kabut asap. Ya mau gimana lagi Sahabat Suara? Karena emang ini yang jadi bahasan lah intinya ya. Tapi enggak. Ini cuma sampai jamin aja. Di atas jam 8 enggak kok ya. Tenang. Nah, jadi kalau kata di sini aku baca dari detik.com ya, Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa sebenarnya menyebut kalau kiriman asap yang sampai sekarang menyelimuti Kota Palembang ya, itu sebenarnya adalah kiriman dari 3 daerah di Sumsel. Ada dari Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan juga dari Banyuasin. Gitu Sahabat Suara ya. Jadi memang kalau dari pemerintah Kota Palembang ya, kalau kata Bapak Ratu Dewa, ada sinergi harusnya antara pemerintah daerah, aparat keamanan, juga masyarakat kayak gitu ya. Tuh, jadi 3 daerah ini nih. Jadi kabut asap Palembang ini kiriman dari Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan juga Banyuasin kayak gitu Sahabat Suara ya. Kayak gitu. Nah, juga akhirnya ya sebenarnya adalah permasalahan, berarti harusnya kan 3 daerah ini kan kalau enggak salah ada support juga kan dari bantuan pemerintah kan. Harusnya gimana nih penanganannya nih ya sampai dengan sekarang ini ya. Kayaknya enggak kelar-kelar juga ya. Nah, salah satunya kalau dari pemerintah Kota Palembang adalah dengan menstandbykan 6 puskesmas yang disiagakan 24 jam nih Sahabat Suara. Jadi kita enggak tahu nih Sahabat Suara ya, amit-amit ya, masalah gejala ISPA ini kan enggak kenal waktu. Mugolah kita pagi hari ini on fire, tiba-tiba nih kalau emang memungkinkan bisa saja 5 menit kemudian kita kena ispa segala macam Sahabat Suara ya. Nah, jadi makanya kalau dari pemerintah Kota Palembang salah satunya juga ada, selain ada bagi-bagi masker segala macam, itu ada juga puskesmas yang disiagakan selama 24 jam. Itu ada puskesmas pembina, Alang-alang Lebar, Sukarame, Seselinca, Basuki Rahmat, dan Sematang Borang. Nah, itu Sahabat Suara. Jadi buat kamu yang mungkin selain memang harus ke rumah sakit, ya mungkin yang dekat-dekat ada puskesmas bisa ke situ juga Sahabat Suara ya. Kayak gitu. Dan selain itu emang kalau dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang juga terus mengarahkan armadanya. Dan mohon maaf, aku setiap jalan nih Sahabat Suara ada aja mobil damkar yang lewat ya. Karena emang balik lagi membantu penanganan kebakarannya. Bahkan kalau kata Pak Ratu Dewa ada pokoknya 30 armada damkar itu digerakkan setiap hari buat tadi mendukung penanganan karhutlah nih Sahabat Suara ya, kayak gitu. Ya pokoknya karena kita fokusnya di Kota Palembang ya, kita gak ngomongin daerah Sumatera Selatan Sahabat Suara ya, karena Palembang ini terdampaknya luar biasa sekali ya. Padahal kita gak apa-ngapain, ternyata banyak yang dibakar-bakar lahan segala macam ya. Terus Sahabat Suara ya, sekali lagi nih diingetin buat kamu untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker juga. ini aja ya, walaupun studio Iswara ini dingin banget ya, harusnya berasa bau AC, tapi ini masih berasa bau asap juga sahabat suara. Terus juga pakai nyemprot parfum juga kayak percuma gak sih ya, kayak semprot nih wanginya tuh udah ketutupan sama wangi kasep gitu kan. Sebara itu ya, ya mudah-mudahan juga sekali lagi dari Umita Kota Palembang kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin ya, dan buat kita juga sahabat suara, kalau udah mulai batuk-batuk, udah sesek, udah tenggorokan gak enak, langsung berobat ke dokter ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar,

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara
1: sempurna. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang pengen belanja, kebetulan kebutuhan pribadi kamu habis, atau kebutuhan di kantor, atau kebutuhan di rumah juga habis, dan sepertinya aduh harus belanja, jangan sampai enggak ya. Ya udah, belanjanya di Alfamidia aja sobat suara, karena seperti biasa kalau udah masuk Senin, aku mau kasih tahu kamu ada promo di Alfamidia. Sebenarnya tiap hari ada sih promo di Alfamidia, tapi khusus Senin itu ada promo namanya Hub ya, hemat satu pekan. Jadi selama seminggu ke depan ada promo Hub ini sahabat suara. Nah, kira-kira untuk promo Hub buat minggu ini ada apa aja produk-produk yang masuk di promo Hub? Aku spill beberapa nih sahabat suara ya. Yang pertama ada Silver Queen Cashew Almond 52 gram dari Rp19.700 itu jadi Rp12.500. Kemudian juga ada Biscuits Cheese Vanilla Coklat 96 gram dari Rp8.900 jadi Rp7.900. Ada juga Kapal Api Kopi Special Mix 10x23 gram dari Rp21.800 itu menjadi Rp19.500. Kemudian juga ada Citos Jagung Bakar Keju Manis 120 gram dari Rp13.500 itu menjadi Rp11.500. Kemudian juga ada Beli 5 Indomie Goreng 85 gram, goreng cabai hijau 85 gram, goreng kriuk pedas 90 gram, kari ayam 72 gram, dari Rp16.000 per 5 picis itu menjadi Rp14.600 per 5 picis. Atau kalau sahabat suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo Hub buat minggu ini, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya, jadi makanya ayo langsung belanja ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager atau kalau nggak mau keluar, tenang, belanjanya bisa pakai aplikasi Midi Kring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku kan ngembul siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin terbaru dari Stefan Pasaribu dan juga Andi Rianto dengan Siapa Yang Tahan. Anyway, aku Sahabat Suara masih live TikTok juga. Di akun pribadi aku, cari aja di Atokan Ngembul ya. Kita lagi ngobrolin masalah banjir. Aku mau nyapa-nyapa yang udah di TikTok kah? Setelah tadi aku informatif banget ya siarannya ya, karena informasi berbobot ya gitu ya. Aku coba untuk bergeser dulu untuk nyapa-nyapa di TikTok ya. Halo, selamat pagi Esa Aulia Putri. Kemudian juga ada Bardan Pau ya. Ini coba aku ngobrol dari atas dulu ya Sobat Suara ya. Bentar. Oke, bentar. Ini dari mana dulu ya? Ini dulu aja deh. Selamat pagi Desi Sari 339. Makasih ya Desi Sari 339 udah kasih gift banyak banget ya. Iya, katanya wah baru lihat ini orangnya, selama ini cuma dengar suaranya aja tiap pagi kalau OTW kantor. Makasih ya. Semoga gak bosan. Ada juga Aldes Asegaf juga, terima kasih. Iya, kata Desi, udah sarapan gorengan apa? Belum. Jujur aku pagi hari ini sarapannya cuma 2 biji telur rebus doang, Sahabat Suara. Ya, cuma itu doang tuh, udah ya. Terus ada tadi sempat ngebahas obrolan ya, karena kemarin aku sempat banyak makan gorengan, Sahabat Suara, kayak gitu ya. Gak tahu kalau aku tuh makan mesti ada gorengan, gak tahu kenapa ya. Ada Alidham, katanya Okan hari ini udara di daerah Pusri itu jelek banget. Waduh, ini buat kamu yang beraktivitas di Pusri, jangan lupa pakai masker juga ya. Kenapa? Karena bukan cuma kabut asap doang, tapi banyak truk-truk gede segala macam jalan itu kan banyak berdebu, jadi harus pakai masker ya. Terus juga Esa, emang parah nian ya asap ini, betul. Halo Bunda Ros Tanjung, kalau kami kecap manis dan asin sama kerupuk gak bisa tinggal. Salam kenal dari Azhar. Siap. Nah ini kalau Bunda, dia Bunda Ros Tanjung, kalau makan mesti ada kecap manis sama kecap asin sama kerupuk. Iya betul. Sama satu lagi sambel ya biasanya ya. Halo Tatan Suparli, KT asap apa di sana? Kalau dalam studio gak ada ya, karena dingin banget ya. Kalau di luar banyak, pekat. Tatan Suparli, makasih udah kasih gift juga ya. Iya. Terus banyak banget nih yang kasih gift ya. Oke, ada siapa lagi? Bentar, aku sapa. Ada Saltbread. Iya, terus juga ada Cikas. Kemudian ada Aldis Asegaf, masih ada Arlini juga, masih ada. Terus ada... Sia-sia aja kalau dikasih hujan. Nggak hujan dikit, bakar-bakar lagi. Enak bakar daging kenyang. Iya, karena kita ngomongin soal hujan nih, Sahabat Suara. Karena setelah kabut asap ini kan akan masuk musim penghujan. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana kita di Palembang ini siap menghadapi hujan? Karena biasanya hujan dikit banjir Palembang ini, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kalau dari pemerintah kota Palembang kan, kalau nggak salah aku baca-baca beritanya dan dari video juga sudah mencoba untuk konsolidasi lah ya untuk menghadapi Palembang yang hujan. Nah, tinggal kita sebagai masyarakatnya juga ya. Jangan lupa jangan buang sampah sembarangan, got itu. Coba deh RT RW digerakkan gotong royong segala macam juga itu ya. Oke, halo John Rawls. Terus juga oke, Aldus Asegaf sempat cerita katanya udah 12 kali sholat minta hujan tapi enggak hujan-hujan ya, belum aja kali ya. Terus juga ada Salbert yang pagi hari ini sarapannya adalah makan bakpia tugu. Wah, mantap. Oke, terus juga kata Aldes, belum aja sekali turun hujan banjir besar. Iya, makanya. Happy Soul lah jadi salainian wong Palembang ini. Iya. Happy Soul katanya komen juga, bener bang, parfum gak ada gunanya. Baju jilbab bau asap galo. Betul. Terus juga, iya nih kata Aldes, nanti kalau banjir nyalain pemerintah kenapa banjir. Terus AA juga bilang, soal kabut asap ini ya, nggak ada gerakan pemerintah kita ini mensoal korupsi duit mulu kata gitu. Oke, Happy Soul, makan siang nyeruit apa bang? Kita mangko udah sakitnya nanta asap. Boleh nyeruit, boleh ayam geprek, boleh segala makanan, boleh biar kita kuat beraktivitas Sobat Suara ya. Oke, terus AA nak nyingok sampah banyak dalam got depan inti hidup tuh, nah sampah menambun di dalam got itu. Waduh, nah ini juga nih sama nih ya. Oi, denger oi kamu ya, jangan buang sampah itu di got atau di sungai, jangan ya. Kan kita udah ada kotak sampah. Kita kan dari kecil udah diajarin kalau misalnya buang sampah itu kantongin dulu kan tempat sampah baru buang gitu ya. Oke, terus juga halo Bardan Pau. Katanya selain kesalahan sendiri ada juga kesalahan dinas, yaitu tidak tersedia tempat pembuangan yang layak. Oke, kata A, lebih parahnya bak sampah udah disediain malah buang di luar bak sampah. Pemalas nih anuang kita. Nah itu tadi makanya. Halo Bang Azov, Gogo Indonesia Final. Betul. Jadi sahabat suara, jangan lupa hari ini ya, kamu harus nonton ya, ada final FIFA Asian Cup ya 2026. Hari ini malam ini ya. Senin 5 Oktober 2026 jam 8 malam, Indonesia versus Thailand yang bakal dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita dukung Indonesia ya. Jangan lupa yang mau nonton silakan nonton juga sahabat suara ya. Oke, terus ada Bardan Pau, sampah RT di kantong mau dibuang-buang ke kan kalau tidak tempat-tempat yang layak. Oh iya, oke, betul. Terus bentar, siapa lagi nih? Ini duh, bentar ya sahabat suara. Ini memang sengaja sesi baca-baca TikTok dulu ya. Karena tadi aku udah informatif banget, nanti kata sahabat suara ini bukan radio suara, radio berita nanti ya. Oke. Bentar. Bardan Pau, selain penyuluhan pembekalan ke masyarakat, pemerintah harus gercep dulu tuh disediakan TPS. Ya betul, ini juga sama sih ya. Oke, aku mau nyapa juga. Selamat pagi, ada Dokter Meta. Ini nggak Dokter Meta, nggak tahu nih lagi denger nggak nih. Ya, kau kan gak lapar po, sarapan cuma telur rebus 2 biji. Gak tahu sih. Ya paling kalau lapar makan lah, simple lah ya. Masa kalau lapar update status, makan dong, tinggal beli ya. Oke, Arlini makasih udah kasih gift-nya juga Arlini. Halo Kori, aku lihat 2 TikTok dan radio di mobil kakak. Oh iya, makasih yang udah nongol di TikTok sama live siaran juga lagi dengerin ya. Ada Bardan Pau, topik pagi ini abang tadi banyak topiknya, kabut asap lah, buang sampah lah, banyak ya. Oke, terus ada Vivin Citra. Hai Vivin Citra, makasih udah kasih giftnya Vivin, makasih ya Vivin ya. Halo AS Nata, langganan radio pagi suara. Ah, udah kayak jadi member aja langganan ya. Iya, Arlini sisip dikit, hujan anak dah sekolah. Jangan, harus tetap sekolah dong ya. Bardan Pau, agenda tahunan pemerintah yang introspeksi diri, harus ada pencegahan dari awal. Betul. MZ udah pindah ke Iswara ya. Iswara kan memang dulunya Trax. Ansha, kak aku lah Samit Pocu Ampera. Oh iya benar. Aku lucu tuh ada video content creator yang buat Samit di Ampera ya. Iya. Oke. Memang kabut Palembang sekarang itu udah kayak 7 lapis langit di atas Dempo ya. Iya, Vivin Citra, kabupaten kota di Sumsel harus semua gerak, betul. Absen bang, halo Dimas Rashid. Iya, Vivin Citra dulu sering-sering tabur garam biar cepat hujan. Ya, modifikasi cuaca ya. Sebenarnya ada sih sekarang juga, tapi kayak belum maksimal juga ya. Oke, kata Vivin, JSC Atletik pagi ini banyak sampah lantak konser semalam. Oh iya, ya kan wajar namanya bis konser ya. Jadi memang ya effort lah gitu ya. MZ, udah ganti rumah di Iswara ya bro? Kan enggak, ini kan dulunya emang Trax. Kori, halo Kori. Oh, mengas juga ya aku nyampain sahabat suara di TikTok ini ya. Lihat TikTok dan radio, aku ngefans kak, enggak bosen siarannya. Makasih ya Kori ya. Oke, Basbon. Nah Basbon nih, kau kan, cak mana tanggapan kakak tentang asap ini? Bagus, pertahankan terus asap ini ya. Ada Dimas, sebenarnya udah dari awal tahun udah diprediksi bakal ada El Nino. Ya, karena ditambah juga cuaca Palembang yang ekstrim ini ya. Bukan Palembang, seluruh dunia malahan ya. Ada Jurafis Park, pelaku karhutla semoga ke apa itu? Pelaku karhutla semoga lah, gak ngerti lah. Oke. Ya, makasih ya buat sahabat suara udah pada nongol-nongol di TikTok ya. Halo Edo Vicky, jangan dinormalisasikan asap setiap tahunnya pemerintah. Nah, ini sebenarnya juga jadi PR ya. Jangan mentang-mentang ada terus ya dinormalisasikan ya, harusnya dicegah lah di sekarang ya. Iya, kata Bardan ini bukan kebakaran hutan, itu lahan pertanian, enggak mungkin hutan dibakar. Iya, begitulah sahabat suara ya. Oke. Makasih ya udah pada nonton TikTok ya, udah ya. Capek aku nyapain di TikTok. Penyiar radio era sekarang emang capek banget sahabat suara, jujur ya. Udah di on air ngoceh, di off air biasanya bisa tidur, bisa sarapan, bisa ngapa-ngapain. Ini harus nyapain di TikTok juga. Makasih ya pokoknya udah nongol di TikTok ya, walaupun ada yang nongol di TikTok, ada yang juga sambil dengerin live siaran juga. Terima kasih banyak deh pokoknya. Tapi kalau misalnya mau dengerin siarannya selain di TikTok aku juga boleh juga live streamingnya di suaranetwork.com/streaming.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan 1 kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang sedang di perjalanan sambil dengerin Iswara dan di perjalanan kamu sepertinya terlihat dari kejauhan ada Alfamidi, boleh dong buat mampir sekalian belanja juga sahabat suara, karena belanja di Alfamidi banyak banget promonya. Nah kalau untuk sekarang ini aku pengen kasih tau kamu lagi ada promo di Alfamidi, namanya adalah promo hub hemat satu pekan. Nah kira-kira promo hub buat minggu ini ada apa aja produk-produk yang masuk di promo hub, aku spill beberapa ya. Yang pertama ini ada daya deterjen 1,4-1,5 kg all varian dari Rp31.900 itu menjadi Rp26.900. Kemudian juga ada Royal Le 600, 650 ml all varian dari Rp18.200 itu menjadi Rp14.900. Kemudian juga ada Wipol karbol sereh jeruk lemon cemara 720 gram dari Rp17.900 itu menjadi Rp16.300. Kemudian ada lagi Good Day 230 ml all varian dari Rp8.900 itu menjadi Rp6.900. Kemudian juga ada beli 2 Frisian Flag UHT PF Full Cream Coklat Strawberry 225 ml dari Rp14.400 per 2 pieces itu menjadi Rp10.900 per 2 pieces. Atau kalau sahabat suara pengen tahu informasi lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo hub, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya, jadi makanya langsung aja belanja ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager belanjanya tinggal pakai aplikasi Midi Kring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku kan ngembul siaran di Suara Seru ya. Masih aku juga lagi live TikTok. Mau nyapa dulu, halo LN979 ya. Halo Esa, masih standby ada pisang goreng 11. Lucu banget nih kata LN ya. Mandilah anak 5 kali sehari gawe asap. 5 kali sehari. Ada juga Pecel ya. Terima kasih Pecel udah nongol. Terus Vivin ya, Vivin makasih Vivin masih nongol juga Vivin ya. Terus ada Esa tadi udah. Ada Abercombi and Fitch juga, thank you. Makasih udah pada nongol-nongol ya, udah pada request juga nanti diputerin ya. Halo Nauren Fali susah banget namanya ya. Halo Nauren Falisha Hai FYP ya. Halo Mas. Salam dari Kalimantan Tengah. Iya, salam juga dari Kalimantan Tengah Sampit. Oke, thank you ya Ellen udah kasih gift juga. Ya, makasih lo udah ngasih gift ya. Oke. Esa tadi nanya, "Bang, pernah main padel enggak?" Enggak pernah. Aku enggak pernah main padel ya. Aku pernahnya main urean aja, sahabat suara. Oke. Tapi selamat pagi buat kamu yang lagi dengerin dan sepertinya agak-agak ngantuk ya. Jangan ngantuk, sahabat suara. Apalagi kalau kamu yang berkendara, karena harus fokus ya. Jadi sekali lagi harus fokus, jangan sampai enggak fokus berkendara ya, sahabat suara. Kalau ngantuk mungkin melipir dulu kayak ke minimarket kayak buat beli kopi atau apalah gitu, sahabat suara ya. Tapi ada loh orang-orang yang memang passionnya tidur ya, ya nggak sih? Coba yang di TikTok ada nggak yang hobi tidur? bukan kewajiban lagi ya, tapi emang hobi tidur, sahabat suara, nggak di kantor, nggak dimanapun gitu ya. Nah, coba deh kalau kamu memang yang punya hobi tidur, diarahkan ke jalan yang benar, siapa tahu dengan hobi kamu tidur itu bisa menghasilkan cuan buat kamu ya. Emang ada? Ada. Nah, jadi salah satunya ini sahabat suara, ini aku baca di viva.co.id ya. Jadi di Jepang itu ada kompetisi tidur. Nah loh, di Jepang ada kompetisi tidur ya. Jadi tidurnya itu berhadiah dan hadiahnya itu duit, sahabat suara ya. Jadi hadiah utamanya itu adalah 2,22 juta yen atau sekitar 14.000 US dollar atau kalau dirupiahkan itu total kurang lebih ya. Itu 249,2 juta rupiah. Tuh, modal tidur doang tuh dapat hadiah ratusan juta rupiah tuh ya. Jadi kompetisi ini namanya adalah Mattress by Koala. Jadi enggak hanya sekedar mencari peserta yang bisa tertidur lebih cepat ya atau paling cepat, tapi kontestan juga bakal dinilai berdasarkan sejumlah indikator kualitas tidur, mulai dari kedalaman tidur, kualitas kecepatan tidur sampai dengan kestabilan selama beristirahat ya. Kayak gitu. Nah, kalau di sini jadwalnya akan dilangsungkan di hari ini 5 Oktober 2026 di Sheraton Mainami Aoyama Tokyo Jepang. Dan acara ini bakal berlangsung dibagi menjadi 3 sesi perlombaan yang masing-masing berlangsung selama 90 menit ya. Dan sekitar 20 peserta diperkirakan mengikuti setiap sesi. Pendaftarannya sebenarnya udah dibuka dari 4 September kemarin, ditutup 16 September, cuma 2 hari doang ya. 14 hari doang ya. 12 hari doang ya. Nah, jadi nanti gini, dalam kompetisi ini peserta bakal berbaring di atas kasur dan berusaha mendapatkan tidur terbaik selama 90 menit ya. Nah, kondisi tidur ini bakal dipantau menggunakan alat pemantau atau perangkat khusus ya. Itu sahabat suara. Pokoknya bukan cuma modal ngorok doang tuh. Tapi kedalaman tidur, kualitas tidur keseluruhan, seberapa cepat peserta terlelap, kestabilan tidur selama perlombaan juga ya. Kayak gitu. Nah, peserta yang akan memperoleh skor tidur tertinggi seluruhannya itu bakal menjadi pemenang dan berhak membawa pulang hadiah tadi 249,2 juta rupiah tuh sahabat suara ya. Kayak gitu. Wow. Nah, tapi tetap aja ya, tidur bukan berarti lomba tidur enggak ada challenge-nya, justru akan ada challenge-nya juga karena akan ada sedikit gangguan kayak gitu. Gangguan tak terduga. Nah, itu tadi tujuannya menguji apakah peserta bisa mempertahankan tidur yang stabil ketika kondisi di sekitar yang enggak sepenuhnya tenang ya. Jadi ini kayaknya memang untuk orang-orang yang pelor banget ya, enggak sih? Yang enggak tahu, yang benar-benar mohon maaf nih ya, kalau dunia ini kiamat ya, dia masih tidur dia kerjaannya. Saking dia benar-benar nyenyaknya sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi kalau mau ikutan, udah dimulai hari ini sahabat suara ya, kayak gitu ya. Udah tuh, kalau misalnya menang ya, dapat hadiah 249,2 juta tadi ya, cuma modal tidur doang, itu the real tidur kita berguna banget, ya gak sih? Kalau selama ini kita tidur untuk istirahat, ini kita tidur untuk uang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Aku mau nyapa, selamat pagi buat LN ya. LN, makasih LN udah request lagu ini juga over... Over apa ya? Bentar. Tiba-tiba lupa. Ya, requestnya dia ini. Makasih LN udah ngasih gift banyak banget ya. Overnight kita lewati berdua. Iya, ini kan lagunya, liriknya di kala hujan turun deras gitu ya. Iya, terus ada yang komen, ini yang komen nih. Kak, tempat aku gak turun hujan. Iya, memang belum hujan di Palembang, mohon maaf ya. Oke, terima kasih sahabat suara di jam 9 lewat 15 menit malahan ya. Makasih udah dengerin aku siaran dan selamat menjalankan aktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker juga, dan Palembang masih darurat asap ya. Yang demo, buat teman-teman mahasiswa yang melakukan aksi damai hari ini, atau juga elemen masyarakat atau siapapun yang ikutan aksi damai di kantor Gubernur Sumatera Selatan, yang pastinya semangat ya, tetap dengan satu tujuan, jangan terprovokasi, yang tertib juga. Dan buat sahabat suara akan melewati atau aktivitas dekat daerah gubernur, mungkin bisa cari alternatif jalan, karena baik lagi akan ada aksi damai di sana yang ramai banget. Jadi kalau di jadwal itu jam 9 ini sahabat suara, tapi nggak tahu nih ya keadaan seperti apa untuk sekarang ini ya, yang pasti seperti itu ya. Oke deh, jangan lupa nanti di sini kamu dengerin ada Suara Seru Kak Gingina sama Kak Kinos di sejam terakhir, dan juga jam 11 nongkrong Bariso Jakarta. Bisa dengerin juga di streaming iswaranetwork.com/streaming, dan boleh follow media sosial Iswara ya. Kalau kita pamit dengan Tosi Suara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.
1: Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.
3: Warga Indonesia.

0: Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Aku sebelum hujan.
3: Aku percaya kepada rencananya. Namun aku juga manusia biasa. Kadang lelah, kadang ingin berhenti sejenak. Kadang bertanya dalam diam sampai kapan ini akan berlangsung. Bukan tidak percaya kuasamu ya Allah. Hanya kadang aku butuh diingatkan lagi bahwa aku tidak sendirian.
4: Keluhannya mana, Nin? Keluhannya mana, Nin?
3: Tuh kata Uci, Anin lagi bikin puisi. Gua kata begitu bener, Anin.
4: Udah baca panjang-panjang ya?
3: Iya.
4: Kan konteks kita adalah keluh kesah netizen. Keluh

0: Ada mana Nin?
1: Ya intinya dia sebenarnya punya masalah sih.
2: Ya tapi ya mana masalahnya?
1: Itu dia yang kita butuhkan. Ceritakan, itu dia. Anin masih gue liatin lu ya. Ada lagi nih dari Tomo. Di Bekasi, ikan. Kondisi motor bensin habis. Pakai nadanya Anin tadi tuh,
2: ikan. Mau pantun?
1: Mau antri isi BBM bensin Pertamax.
2: Cakep.
1: Aduh dikasih
2: lagu begini lagi orang mau pantun.
1: Tapi di SPBU-nya antrian Pertamax buat motor malah dibarengin sama antrian bensin lagi. Pertalite.
3: Oh, bete.
2: Wah, panjang
3: tapi
2: dong.
3: Tapi sebete-bete aja begini, gue pernah begini ngantri. Pertamax tersedia.
1: Lu bisa matiin gak lagu lu?
3: Oke, gue matiin.
1: Nah, itu makasih ya. Nah, boleh lu cerita sekarang.
3: Sampai akhirnya okay. Ya. Oh, Pertamax ada nih.
1: Iya.
3: Pak, Pertamax. Maaf Pak, abis. Kenapa di depan gak ada tulisannya abis?
2: Gue udah ngantri.
1: Tapi lu udah ngantri. Iya benar.
3: Adanya apa? Ya udah turbo. Abis juga Pak, lagi perjalanan.
2: Allahu Akbar.
3: Tapi harus barcode. Gue gak ada barcode.
2: Astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillahnya lu masih mampu untuk isi bensin.
1: Lah itu.
3: Dulu.
1: Tapi
2: kalau sekarang udah gak mampu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu gak sih ternyata setiap orang itu punya arti yang beda-beda atau definisi yang berbeda-beda tentang tenang. Setuju dong?
2: Iya.
1: Ada yang tenang kalau udah punya rumah. Ada yang merasa tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan. Ada juga yang merasa tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, sekarang buat kamu sahabat Suara yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi kamu gak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan.
2: Kan, jadi gak perlu nunggu nanti untuk memulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulainya dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring
3: Pegadaian.
4: Ya, kick off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes, buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo ditop up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan, ditahan, ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Go! Ini kesempatanmu.
5: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: warga Indonesia Sabah Suara. Bisa jadi lagu ini someday jadi lagu legend ya, everlasting. Karena seenak itu lagunya.
1: Parah, apalagi kalau misalnya kamu-kamu nih yang pengen ngedengerin suara asli dari seorang Gina, seorang Kinos, bisa banget loh.
0: Ketemu langsung deh, jangan denger suaranya.
1: Bener, jadi kita bakal main ke kantor-kantor kamu.
0: Ya,
1: ya itu juga kalau kamu mau, kalau kamu gak mau ya gak apa-apa. Kita yang gak maksa.
0: Iya.
1: Cuman kalau misalnya, boleh. Ya kalau yang mau-mau aja gitu. YMM, bukan YTTA. YMM. Iya MMA gitu.
0: Yang mau-mau aja.
1: Yang mau-mau aja.
0: Silakan yang pengen disamperin, digerbek sama Kino sama Gina kantornya ya untuk bagi-bagi hadiah atau mungkin seru-seruan, kamu langsung WhatsApp aja ke 0816-114-1014 dengan hashtag main ke kantor.
1: Ya untuk saat ini wilayahnya Jabodetabek dulu ya.
0: Betul.
1: Nanti kalau misalnya ternyata antusiasme tinggi, mungkin nanti kita akan melebarkan sayap ke Sumatera,
0: amin,
1: ke Kalimantan,
0: amin,
1: ke Sulawesi. Nah, berarti kalau kita lagi main ke kantor, kita enggak siaran tuh di sini, kosong jamnya.
0: Kan udah taping biasanya.
1: Emang begitu.
0: Iya. Atau kita mungkin kita siaran langsung dari kantornya?
1: Bisa, begitu.
0: Si Indra langsung ngelirik.
1: Kata Indra, gimana maksud lo?
0: Puyeng gitu. Gua yang siaran katanya. Aman bisa, suara mah bisa lah broadcast, tenang aja. By the way, sekarang kita masih di KKN, keluh kesah netizen sahabat suara. Jadi buat kamu yang punya keluh kesah di awal minggu. Ini awal minggu pertamanya Oktober gak sih?
1: Ini emang Oktober masih minggu pertama? Oh, minggu kedua
2: masih
1: kali?
2: Masih minggu pertama.
0: Oh, karena
2: minggu
0: tanggal 1 ya? Tanggal 1 tuh jatuh hari apa kemarin?
2: Jumat.
0: Kamis ya?
1: Jumat.
0: Tanggal 1 mah Kamis, Mang.
2: Kamis.
1: Ya ini minggu kedua, berarti masuk minggu kedua.
0: Oktober, silakan kamu ceritakan ya. Seperti seseorang yang sudah menunggu ngobrol sama Kinos Gina nih. Selamat pagi.
1: Halo?
0: Halo?
1: Halo, ini mancing emosi nih kalau
0: siapa namanya ini?
1: Halo, nggak ada suaranya?
0: Dia nggak bisa dengar kita?
2: Harusnya bisa.
1: Iya.
0: Halo, coba kita telepon lagi. Tadi udah connect, mungkin karena tadi kita kelamaan kali ya.
1: Kayak begini jadi kita yang ngeluh. Kita emang ngeluh. Kita yang mengeluh jadi.
0: Ada lagi tadi keluhan dari gue di TikTok ya, lagi lelang di TikTok, terus dibilang bajunya mahal. Heh, 100 ribu masih lo bilang mahal.
1: Sabar.
0: Bajunya masih bagus.
1: Sabar,
0: gila kali ya.
1: Kalau misalnya perkara mahal atau murah, itu kan subjektif. Tergantung perspektif orang.
0: Oh iya.
1: Kalau aku lebih mengeluh kayak ada warna lain gak? Lah kita bukan toko. Namanya juga prilog.
0: Gitu. Ikan? Jadi buat sahabat sore mau ikutan lelang juga boleh loh ya. Di TikToknya iswara.network. Nah, kita lagi lelang prilove.
1: Betul, ada lagi tuh Mas Ella. Ibu ada yang jumbo enggak? Enggak ada orang baju gua.
0: Iya. Oh, coba kita ngobrol ya.
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Hah?
1: Kayak kenal.
0: Kayak kenal suaranya nih.
1: Halo.
3: Dengan, halo.
1: Siapa ini? Siapa ini?
3: Dengan siapa?
0: Dengan siapa nanya lagi? Siapa?
3: Watri.
0: Oh.
1: Watri. Bawa Watri nih.
3: Iya.
1: Ngapain nelpon-nelpon ke sini, udah belanja belum?
3: Ya udah.
1: Terus bayarnya pakai apa?
3: Ya pakai uang.
0: Pakai uang. Mau ngeluh apa? Mbak Watri mau ngeluh apa?
3: Keluhannya kan ibu tadi dimintain uang terus enggak ditransfer-transfer.
1: Si Mbak Watri. Si bisa. Kan tadi aku udah bilang lagi error banknya gitu.
3: Ibu lama selalu gitu.
0: Gue boleh ngomong gak sama Mbak Watri? Sahabat suara, jadi sebagai informasi aja, ini Mbak Watri yang sudah terkenal sekali di siaran paginya Suara Seru ya.
2: Mbak Watri
0: itu terkenal banget di
1: sini.
0: Di pagi nih.
1: Benar. Ini lagi soft-spoken, lumayan soft-spoken ini dia lagi jaga image.
0: Tapi gue pengen ngomong satu hal.
1: Apaan tuh?
0: Mbak Watri.
3: Iya.
0: Telurnya gak dimakan masa parah. Nah, marahin tuh. Telur rebusnya gak dimakan ya, tadi pagi buat sahur kan, udah malam-malam.
3: Kalau gak dimakan, nanti kalau gak dimakan, besok pagi gak direbusin lagi.
0: Mampus.
1: Kan aku gak jadi puasa, kan aku dibilang sama Mbak Watri.
0: Masalahnya.
1: Aku ada meeting sama bos.
0: Mbak Watri udah mau tidur.
1: Gitu, ya.
0: Terus tiba-tiba suruh bikin sahur.
2: Ngerjain.
0: Turun lagi, rebus telur lagi. Gak dimakan. Marahin Mbak Watri.
3: Iya, besok gak usah di ini.
1: Mbak Watri gak boleh kayak begitu. Mbak Watri itu dosa kalau kayak begitu. Jadi orang
3: udah direbusin gak dimakan.
1: Iya, kan namanya juga in belum, artinya bukan enggak tapi belum dimakan gitu ya kan. Mbak Watri jangan suka ngomel.
3: Kemarin aja nggak dimakan bapak itu di kolam.
1: Mampus lu, kena juga lu Rizky.
0: apa mbak?
3: Kemarin lagi hari Jumat itu bapak telurnya nggak dimakan, dibawa pulang.
2: Di sini banyak yang ngirim makanan Mbak Watri, iya, jadi kan lupa kemakan.
0: Kan besoknya abis itu dimakan juga Mbak Watri.
1: Gak ada menghargainya Mbak Watri yang udah berusaha itu, ikan.
3: Pagi-pagi udah bangun, udah bikin sarapan, terus nggak dimakan,
0: bawa pulang. Bisa-bisanya, ngeluh dia. Mbak Watri, itu lantai kamar mandi gua kenapa jadi ubinnya putih-putih begitu?
3: Itu nggak tahu.
0: Nggak tahu gimana, pasti kena itu, kena baik clean kan.
1: Mbak Watri jangan suka ngomel. Tadi belanja akhirnya pakai duit siapa?
3: Pakai uang saya.
0: Banyak banget itu duitnya dia.
1: Iya, berarti ngapain aku ganti?
3: Nggak bisa dong. Kalau minjem lagi nggak dikasih.
0: Oh, bisa gitu dia ya. Awas ya, hitung-hitungan ya. Awas bisa ya.
1: Besok-besok lu jangan telepon Mbak Watri lagi lah. Rahasia dapur gue kebongkar semua.
4: Mbak Watri, kira-kira masih ada unek-unek yang Mbak Watri, yang sehari-hari bikin Mbak Watri kesel dari Kina sama Gina nggak, Bu, Mbak?
3: Unek-uneknya.
4: Kira-kira tuh apa sih yang biasa? Ini hari-hari nih, dua orang ini ngeselin nih gitu. Biasanya apaan sih, Mbak?
0: Apa? Mbak Watri paling sebel kalau saya sama ibu ngapain?
4: Ibu ngapain?
3: Kalau ini suka ini dong.
0: Apa? Mbak Watri.
1: Mbak.
3: Bingung.
1: Apa?
3: Mau jawabnya bingung ini.
0: Enggak apa-apa, udah jawab aja. Apa
1: paling potong gaji Mbak Watri, santai, potong gaji.
0: Mbak Watri paling enggak suka kalau apa, Mbak?
3: Potong gaji.
0: Wow, giliran duit aja langsung ngomel dia. Ya udah, masak dulu. Makasih Mbak Watri. Ngomel baik, last.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
3: Heh, Nita Gina.
4: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Oh, jelas dong.
4: Pastinya, cuma di

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara.
1: Nunggu siapa sih, Pak?
0: Robocop. Eh, iya gak sih?
1: Salah,
0: Mingse. Tadi gue gak denger lagunya.
1: Coba deh dengerin lagunya.

0: biasa.
1: Bentar lagi saya. Tapi sealiran.
2: Itu dokter ya?
0: Lupa.
3: Serius dulu.
0: Adanya siapa gitu gue lupa.
1: Ya mungkin mirip namanya kali.
2: Masa sih?
1: Enak ya. Tapi sekarang emang hipdut lagi merebak di mana-mana ya.
0: Parih.
1: Menurut gue sah-sah aja sih.
0: Bagus.
1: Dan ternyata emang bisa dibikin goyang, bikin nyanyi, ya kan?
0: Nggak mungkin nggak goyang.
2: Iya, tindakku cuma satu kan?
0: Iya.
2: Lah iya bener tuh, medical degree from General Ahmad Yani University. Dia dokter,
1: Indra,
2: setahu
1: aku. Tahu. Iya, tahu. Aslinya cakep, Nul.
2: Tuh, masih jadi dokter.
1: Aslinya cakep, bener. Udah
2: nah gitu ini dia... sama, SPGP, seprofesi sama
1: udah
2: Gina.
1: Udah gitu dia bisa ngomong Mandarin.
2: Tuh keren.
1: Nah. Oh, Mandarin apa Jepang gitu?
0: Gina Tagalog ya?
2: Kalau bisa, sama ya. Thailand.
0: Kap kun kap.
2: Tak lengkap.
1: Tak lengkap.
2: Ya itu Gina.
1: Oke, sahabat suara. Ya masih di suara seru nemenin kamu semua sampai jam 10 nanti ada Kinos Gina.
2: Yes.
1: Ada informasi nih dari pegunungan ya.
2: Ah,
1: Rocky.
3: Wah, pegunungan.
2: Rocky Mountain.
0: Dari tukang tinju.
1: Rocky Balboa.
2: Aduh.
1: Ini dari Rocky Gerung resmi dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden alias One Team Press oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta Jumat. Ini bikin viral, bikin heboh di sosial media.
2: Apaan sih Dewan Pertimbangan Presiden? Maksudnya
1: ya,
2: berat badan.
1: Penasehat. Bukan. Bagian-bagian penasehat gitu kan.
3: Pengingat janji-janji Presiden sebelumnya, nanti diingetin sama dia. Ini Pak ada program ini Bapak belum jalanin gitu.
1: Oh, macam alarm.
3: Mungkin ya.
2: Memberikan nasihat. Ya, sama kalau kelebihan berat badan kali dia juga ngasih tahu kali Bapak
1: enggak,
2: kayaknya.
1: Enggak, maksud kamu siapa yang kelebihan berat badan
2: lah,
1: siapa?
2: Lah itu habis Dewan Pertimbangan.
1: Ya siapa yang kelebihan berat badan siapa?
2: Pak Presiden. Kalau kelebihan berat badan maksudnya dikontrol gitu.
1: Oh. Yeah. Katanya langsung di bawahnya gitu. Mas Gibran ya?
2: Mas Gibran. Oh gitu.
1: Biar apa?
2: Ya,
1: yang bikin ramenya di sosial media adalah dia pernah mengeluarkan statement. Dia ditanya kalau tawaran dari istana itu datang kepada Bapak Rocky Gerung, gimana?
0: Mau diambil apa enggak?
1: Jadi langsung jawab, saya dengan tegas akan menolak. Lah, kok tiba-tiba dilantik nih?
2: Lah ini mungkin kan apa namanya? BU. Namanya juga kan apa itu namanya?
1: Iya betul. One Team Press ini merupakan lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden atas keputusan-keputusan yang akan diambil oleh beliau. Mungkin ya?
2: Iya.
1: Menurut Rocky, sikap kritis diperlukan karena sebuah kebijakan bisa menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat. Nih Rocky menjadi salah satu dari 26 anggota One Team Press yang dilantik.
2: Jadi One Team Press-nya ada banyak.
1: Kemarin kalau kritik kan beliau keras banget, Pak.
3: Keras.
1: Pakai kata-kata kasar itu keluar menurut gue ya.
3: Dungu
1: lah apa segala macam.
2: Mungkin gila. Nanti kata-kata itu keluar di langsung kepada yang dimaksud kan.
1: Mungkin enggak?
2: Beliau menjadi ini penasehat.
1: Iya.
2: Iya itu.
1: Ya karena pada hakikatnya Rocky Gerung juga manusia.
3: Mm-hmm.
1: Yang namanya manusia butuh.

0: Sementara sebagian kebakaran dipicu aktivitas manusia untuk membuka lahan pertanian lah.
1: Seorang aktor Hollywood aja tahu tuh.
0: Sebagian kebakaran dipicu aktivitas manusia untuk membuka lahan pertanian. Oh iya, karena untuk membuka lahan pertanian, jadi mengakibatkan mempermudah si hutan-hutan ini terbakar.
1: Lah itu gitu. Karena kan kita mau swasembada pangan. Maka buka lahan pertanian, Rizky. Itu
0: makanya.
1: Gitu.
0: Turut disinggung juga upaya pemerintah Indonesia, petugas pemadam, masyarakat lokal, organisasi konservasi, penyelamat satwa, dan peneliti yang bekerja menangani kebakaran serta melindungi kawasan hutan dan satwa yang terdampak.
1: Tuh, seorang Leonardo DiCaprio ngurusin Kalimantan sama apa itu? Sama Sumatera coba.
0: Asli malu gak sih kita sebagai warga Indonesia? Kenapa sih yang dibahas dari Indonesia bukan yang cakep-cakepnya?
1: Ubi pakai apa madamin api? Pakai ubi.
2: Tepung
1: itu dia.
2: Tepung.
1: Pakai tepung. Tepung beras Rose
0: Brand. Kan katanya semua lagu tuh bisa jadi tepung beras Rose Brand.
1: Kenapa?
0: Ya gak tahu, ada orang di sosmed bilang, "Sok, kamu nyanyiin lagu apa?" Ujungnya tuh bisa
1: tepung beras Rose Brand,
2: teh botol Sosro.
1: Kacau. Ya begini aja pokoknya, kakak Leonardo DiCaprio, terima kasih ya atas perhatiannya terhadap Kalimantan dan Sumatera. Walaupun mungkin pemerintah kita juga kurang denger sih.
2: Pemerintah kita belum ada tanggapan apa-apa loh.
1: Apa?
2: Pemerintah kita belum ada tanggapan apa-apa. Masa dulu keduluan
1: sama Leonardo DiCaprio.
0: Ada tanggapannya.
2: Apa tuh?
0: Katanya warga di Kalimantan aktivitasnya berjalan dengan normal.
2: Masa sih, Pak?
0: Iya, semua ya pejabatnya Allah, ngomong gitu.
2: Ispa tuh, Pak, di sana, Pak. Ya Allah.
0: Dia bilang, ispa. Yang LX kan? Vespa, Pak. Itu Vespa, Pak. Udah aman.
2: Ya, pamit tuh.
0: Oke, kata-kata hari ini.
1: Astagfirullah, si Rizky. Si bisa, no, kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari sebelum closing seperti biasa. Kinos bilang ya. Kegagalan.
1: Mentang-mentang dia udah punya kata-katanya.
0: Ya makanya gua dulu.
1: Iya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba dia ketemu tebak-tebakan, dia bilang tebak-tebakan mah hari ini gitu. Ya. Emang sih bisa lu Rizky emang.
2: Kurang dia.
1: Heeh.
2: Ya Rizky, coba kita dengar apa kata-kata hari ini.
0: Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan.
2: Oke.
0: Melainkan bukti bahwa kamu sedang berproses.
2: Ih, gila, membangun banget
0: kata-kata.
1: Cakep banget.
0: Buluk dulu. Atau Indra dulu?
2: Indra dulu.
0: Set.
2: Oh ya udah, buluk dulu deh.
0: Boleh.
2: Di balik kebencian, jangan pernah membenci orang sedemikian rupa. Karena di saat kamu bekerja bersama orang itu, kamu akan malu sendiri nantinya.
0: Oke, skip yuk.
2: Ya benar ya, gue kan nggak boleh benci sama orang.
0: Nggak boleh.
2: Sialan ya orang ini.
0: Nggak boleh.
2: Terus satu saat lo bakal ketemu sama dia dan ada kemungkinan lo kerja bareng.
0: Berarti gue bisa balas, dunia ini sempit. Hati-hati bro kalau benci sama seseorang.
2: Itu.
0: Coba Indra.
3: Senin adalah hari untuk menerapkan tujuan baru dan mencapainya.
2: Itu selesai.
1: Wow.
3: Mulailah hari Seninmu dengan senyuman dan biarkan semangatmu mengalir sepanjang minggu.
0: Karena Senin itu ibu dari hari-hari lain.
2: Betul.
0: Begitu lo udah menang di hari Senin, insya Allah hari-hari lain lo jadi pemenangnya.
2: Cakep deh
1: kita. Ya, terima kasih sahabat.
0: Gina dulu dong.
3: Ibu mau sit up katanya.
0: Kok sit up?
3: Ya karena gak mau.
0: Mau sit up kamu?
3: Mau sit up ini pilih.
1: Gue maunya shut up.
0: Bun, percayalah. Setiap kata-kata hari ini yang keluar dari mulut Ibun itu pasti gak pernah gagal.
3: Ibun, mohon maaf nih. Diliatin sama bos. Kalau gak ada kata-kata, hati-hati.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Kita semua simak dulu ya.
0: Gina.
2: Kita semua diam.
1: Kalau berangkat dari kisah apa yang dikeluh kesahkan sama Leonardo DiCaprio. Mengenai kebakaran karhutlah ini.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Mungkin pemerintah kita hanya bisa menjawab dengan lagunya Sandi Sandoro. Tak

0: Serang.
1: Gue juga diserang.
2: Diserang Banten. Kalau nggak salah praktik debus kan. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
1: Tapi suka ada aja.
2: Suka ada aja. Iya.
1: Ngomongin bokap yang punya kelakuanan ya.
2: Iya.
1: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gue. Siapa namanya?
2: Bapak
0: Dian Toto
2: Sukatoni.
1: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
2: Iya.
1: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
2: serem banget bapak lu kerjanya nyerang mulu.
0: Bukan. Serang.
2: Oh, Serang.
1: Gitu. Bapak juga diserang
0: Banten.
2: Di Serang Banten kalau enggak salah praktik debus kan
0: Bapak. Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
0: Ki Serang. Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
2: Bandung.
1: Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
2: Iya, gitu ya. Terus?
1: Nah, waktu itu pakai bus dari Bandung itu. Set menuju Serang. Pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 yeah. jam, 4 sampai 5 jam.
2: Yeah.
1: Ada rest
2: yeah.
1: area.
2: Iya.
1: Yeah. Pas di rest area dia sakit perut.
0: Terus
1: berak lah.

0: Nadia. Kan abis makan, abis istirahat, berak Nadia. Katanya, konon katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi gak enak perut. Dia masih, bentar lagi gitu ya. Buru-buru, dia udah buru-buru. Pas dia keluar, udah ditinggal bus.
1: Wow, si papa pinter ya.
0: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gue gak akan ketinggalan nih.
2: Okay.
0: Berak lagi, misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Gak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
2: ya.
0: Bokap gue kalau balik ke Serang, gue temenin, Pak.
2: Oh,
0: sampai gue drop dulu, udah sampai Serang, udah semua aman, gue pulang lagi.
2: Anak berbakti.
1: Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan, sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Tadi ketiga akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya, bapak berangkat Kinos. Tadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gue.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Kita sikat ya hari ini ya, sahabat suara ya, dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama. Selamat hari Senin. Mana bel saya?

10 Oktober 2026 di Live House M Block Jakarta Selatan. Udah beli tiketnya belum sahabat suara? 10 to 5 2020, gimana ngomongnya? 22, oh 22nd anniversary concert. Nah itu dia, mainkan ya. Langsung aja ini dia, kita nyanyi bareng I Will Fly 10 to 5, Dodo Harahap di Iswara, suara warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti.

semuanya. Kemarin saya akhirnya menemukan sebuah lokasi yang udah lama gak saya rasakan. Wah, patah ya potongannya. Jadi itu kemarin itu saya tuh ke sore hari minggu saya. Gimana sih bahasanya, Dodo? Hari minggu sore saya. Nah, itu dia ya. Itu saya habiskan di satu buah lokasi pinggiran Jakarta. Daerah industrial. Namanya adalah Jababeka Cikarang. Sore hari tuh ke situ tuh sama pasangan saya. Nemenin dia kerja, anjay. Eh kok itu kakinya empai ya kalau anjay ya. Itu berarti

namanya couple goal ya kan. Nemenin nih, terus ada satu lokasi. Hai teman-teman dari Living Plaza, ternyata mallnya tuh menyenangkan ya, sederhana, sedikit terbuka, semi open air. Terus warga sore hari pada ke situ, terus saya menikmati udon dari salah satu restoran yang cabangnya di mana-mana gitu ya. Ternyata keluar dari rutinitas kota sendiri itu sangat menyenangkan. Setuju enggak? Yovia Nuno selanjutnya dengan Dia Milikku, dan semoga sahabat suara di

pernah kita kunjungin. Wow, jadi ada semangat lagi. Makanya kita ngegas banget nih ya siarannya ya. Yang bisa ditonton juga di live TikTok @iswara.network. Selain itu ada juga Roni Parulian dengan Angin Rindu. Dodo Harahap masih menemani kami sampai jam 2 siang. Dua lagu tadi yang saya sebutkan siap saya mainkan setelah Syah Raffi dan juga Rini Wulandari dengan Salah Paham Lagi. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

Kabupaten Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Apa rutinitas yang baru sahabat suara sadari belum dipenuhi ketika di hari Senin ini? Kalau saya adalah cek mata. Karena mengingat bahwa mata kita selalu berubah 2 tahun sekali, bahkan setahun sekali seharusnya. Sampai belum ngecek, tahu-tahu pas pakai kacamata, kan saya ada kacamata ada 4. Dengan beda-beda gaya ya, dan beda-beda fungsi, di jalan beda, pas buat event beda, pas lagi di rumah beda gitu kan, biar lebih awet aja. Tahu-tahu kok udah mulai berubah ya fokusnya ya. Kok lihat jauhnya kok mulai berbayang antara nambah atau kurang nih, atau silindernya malah udah hilang. Karena aneh deh sahabat suara, saya tuh nambah silinder di tahun 2024. Dari zaman sekolah gak pernah silinder. Ada yang kayak gitu gak? Dan sampai sekarang saya gak tahu kenapa penyebab silinder itu. Mungkin sahabat suara yang profesinya sebagai dokter mata bisa ceritakan. Yuk, 0816-114-1014, kenapa bisa adanya silinder mata? Minusnya ada, tapi silindernya selama belasan tahun tuh gak ada. Pas pandemi baru muncul tuh. Wow. Rahim Laude dengan Lesung Pipi siap dimainkan.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ternyata terjawab sudah ya untuk penyebab kenapa mata saya tiba-tiba di abis pandemi itu muncul yang namanya silinder. Thank you untuk yang sudah, mana mouse-nya? Ini kebanyakan mouse ya studio ya. Thank you buat Raina yang sudah memberikan sebuah fakta dan saya cross-check juga ke jurnal. Ternyata silinder itu diperparah kalau kita ngucek mata, soalnya retinanya jadi bergelombang lekukan. Wow, selalu ada hal baru setiap saya melakukan live TikTok siaran di Iswara Suara Warga Indonesia. That's why saya masih butuh siaran. Selalu belajar hal baru. Ah, jadi seneng, jadi tahu. Dah, jangan pernah mengucek mata ya. Mendingan ngucek baju. Aduh. Udah habis 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Iklan dulu ya.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
7: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Indonesia.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
3: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

92 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin mengepung kota Palembang, Sumatera Selatan. Kualitas udara dari kota

Indonesia versus Thailand akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 5 Oktober 2026. Ratusan ribu orang diperkirakan akan memadati kawasan GBK dan pengelola mengimbau kepada para penonton dan pengunjung GBK agar menggunakan transportasi umum. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah jam 12 siang, makan siang. Yeay. Makan siang apa? Siang hari ini sahabat suara, kalau saya sudah langsung ngambil dari kantinnya Wisma MRA yaitu Manadoan. Asik Manadoan apaan sih? Maksudnya adalah makanan

Kus, udah masuk ke eranya hipdut ya, berarti ya sekarang ini ya. Hai, apa kabar Nas tuh yang lagi libur di Korea, Gianti. Jadi inget sebuah kafe di ini ya, Menteng ya. Lanjut ya. Yang selanjutnya

0: di tanggal 5 Oktober 2026. Asik ya. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah Kunto Aji dengan Rona Merah Langit. Dodo Harahap masih nemenin kamu.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

dan malu-malu. Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai Indie Pro, udah kayak nama ini ya, kayak nama PH ya. Nastu, Dewik, hai Dewik. Oh Dewik sama Indra Bekti nih harusnya nih. Waduh.

Saya pikir ini nyanyi Titi DJ, ternyata Hati-Hati di Jalan dari This Is Equal. Asik. Dilanjut dengan Raisa. Udah lama gak dengar lagu ini. Itulah radio ya. Tahu-tahu muncul lagu yang lagu ini tuh zamannya masih ini dok. Oke. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Pilihanku dari Malik and the Essentials.

Pasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Mungkin judulnya bukan Titi DJ, Tete DJ. Hati-hati di jalan. Ah, gitu deh. Terutama untuk sahabat suara yang lagi di jalan, ya. Off dulu handphonenya, please. Takutnya, ya, merugikan sekitar. Kamu masih mendengarkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan Dodo Harahap. Kita masih punya 3 lagu lagi, bukan kita. Ini kalau saya masih di bawah naungan mentor-mentor saya dulu, penyiar-penyiar terlama, ya udah ditegor tuh. Kita-kita, kan lu siaran sendiri, Dok.

Handa Ai. Thank you sudah mendengarkan Suara-suara Warga Indonesia. Dua lagu ini siap dimainkan sambil makan siang. Seribu kalinya Ghea Indrawari dulu kali ya, biar ada manis-manisnya gitu. Ups, kayak produk apa gitu ada manis-manisnya. Silakan meluncur ke isuaranetwork.com/streaming untuk experience radio yang lebih jernih, atau bisa juga nonton di balik mic-nya Isuara di live TikTok @isuara.network.

0: Enak banget ya, Reve ya, sahabat suara ya. Akhirnya Mama Utep mengeluarkan karya lagi. Sempat main juga ke Isuara. Ya. Wow. Ini menjadi lagu terakhir, 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Mama Ute dengan Pagi. Di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia ya. Ulang lagi. Penuhi. Asik. Sekali lagi, Ruth Sahanaya dengan Pagi. Break dulu ya, minum dulu ya. Live TikTok masih terus berlanjut, sahabat suara. So, stay tuned.
1: Di sini, tepatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
3: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: gini.
1: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
2: Lucu nih Jackie nih.
3: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
1: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
3: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
2: Gila deh tanggal 15.
3: Semangat yuk gitu.
2: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya garder door tuh.
3: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
1: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
3: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
2: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
1: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
2: Wah, apa tuh?
3: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
2: Lanjut.
3: Oh, krungu itu ya berarti ya.
2: Lanjut.
1: Ya, jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
2: Hati tadarus.
3: Semangat ya Eki ya. Jangan putus sama tolong angin sama minyak vitamin C ya.
2: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
1: Thank you.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
2: Lucu nih Jackie nih.
3: Terus. Sakin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
1: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
3: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
2: Gila deh tanggal 15.
3: Semangat yuk gitu.
2: Semangat dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
3: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
1: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, ya kayak gitu.
3: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
2: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
1: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
2: Wah, apa tuh?
3: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
2: Udah enggak ada.
3: Oh,
1: iya. Lanjut.
3: Oh, kerungu itu ya berarti ya.
2: Lanjut.
1: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
2: Hati tadarus.
3: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
2: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
1: Thank you lah.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
0: Jakarta,
4: Jogja,
0: Makassar,
4: Medan,
0: Palembang,
4: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Beneran deh ya, tadi dengerin cuplikannya Kinos Gina Pagi sama si Eki ya namanya ya. Eki, nama panjang siapa? Eki Incelong. Jadi kita tahu ya bahwa di dunia ini kerja ya, tidak harus semangat, yang penting apa? Berangkat. Nanti kita akan ngobrol, kita lagi, Dodo nih punya bad habit ngomongnya kita ya. Nanti saya akan ngobrol sama satu musisi yang akan launching, sudah launching sebenarnya, album. Dia ternyata punya jenjang karir yaitu sebagai DJ, dari awalnya konten di TikTok sebagai DJ iPad. Terus sekarang jadi ditanggap sama Pespor, Pestapora tahun lalu. Oke, sama Jessica Bunga standby dulu ya, nanti ngobrol lewat telepon. Sesaat lagi, Andra in the Backbone dulu, tak ada yang bisa di Iswara.
0: Di sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ya, kali ini sahabat suara sudah tersambung di line telepon barengan sama musisi yang multi talent. Wah, terakhir tahu sih karirnya tuh udah masuk ke pesta pora nge-DJ ya. Edan loh dia itu ya, dari kontennya Siksiksi Batu Manikam langsung dar. Ya, tapi sekarang ini setelah melewati perjalanan panjang dari ya content creator, musisi independen, sekarang membuka semua sisi dirinya lewat album debut Sedep. Wis, berisi 12 lagu. Sedep ini menjadi ruang untuk bercerita lebih jujur tentang asmara, keluarga, karir, ambisi, kemarahan, sampai proses menerima dirinya sendiri. Seperti apa? Ya, kalau katanya narator insert ya. Seperti apa perjalanan dan cerita di balik layar Sedep ini? Dodo Harahap, sahabat suara sudah tersubung mulutnya. Belum makan siang kayak gini sahabat suara ya. Sudah tersambung dengan Jebung.
1: Halo.
0: Pitch-nya langsung tinggi loh Jebung. Apa kabar Jebung?
1: Hai. Ya.
0: Kamu harusnya datang tapi karena kondisi kesehatan is okay lah ya. Kita ngobrol lewat telepon ya. Yeah. It's okay. Maaf, ya. Gak apa-apa dong ya. Yang penting kamu bisa memperkenalkan karya kamu yang sekarang ini dalam bentuk album. Wow.
1: Betul sekali. Kamu, happy to talk.
0: Demam atau ya cuma karena cuaca aja?
1: Aku gak ngerti jujur ya, tapi
0: it's okay lah ya. Istirahat. Ngobrol di rumah aja, udah ada teknologi sekarang ya. Okay, Jebung. Sekarang kamu tuh udah masuk fase sebagai musisi independen setelah keluar dari label dan punya ruang yang lebih bebas. Ini apa hal pertama yang kamu lakukan secara berbeda dalam bermusik?
1: Hal pertama yang dilakukan sepertinya mencoba untuk explore aja ya waktu itu. Aku beneran mempertanyakan sama diri aku tuh sukanya ngapain ya gitu, karena itu jadi satu pertanyaan yang jarang aku tanyakan ke diri aku sendiri gitu setelah sekian lama. Dan akhirnya aku mencoba untuk bikin banyak musik waktu itu dan mencari bunyi-bunyi yang connect sama aku. Dan itulah kenapa mungkin akhirnya Sedep berakhir dengan banyak warna ya, karena ternyata yang aku temukan adalah aku mungkin karena aku tumbuh juga dengerin banyak musik, dan aku juga orangnya lumayan jingkrak ya, kalau bukan situ kayak petakilan,
0: pecicilan
1: gitu.
0: Ya bahasa Spanyolnya.
1: Jadinya ternyata banyak sekali genre-genre yang membantu aku untuk mengkomunikasikan diri aku gitu. Dan makanya lumayan eksplor sih setelah keluar label dan mencoba untuk mengambil jalan sendiri gitu.
0: Tantangannya apa sih sebagai anak indie? Sedap.
1: Asik
0: deh.
1: Apa ya? Tantangannya semua sendiri. Kalau dulu tuh kan kayak ada banyak hal yang aku kira bukan bagian dari pekerjaan aku, udah dikerjain aja gitu. Misalnya soal apalah yang bosen-bosennya ya, yang kayak paperwork lah, itulah. Yang aku gak kepikiran itu jadi bagian besar dalam menjadi seorang penyanyi, penulis musik gitu kan. Dan ternyata pas mulai sendiri, oh banyak juga yang harus dilakukan ya. Bukan cuma bernyanyinya doang, bukan cuma menulisnya doang, tapi there's a lot of things yang aku harus lakukan untuk keep this job going gitu. Dan itu harus dilakukan sendiri, belajarnya juga banyak, dan banyak keraguan juga yang suka muncul ya pastinya. Itu terjadi saat sekarang kan aku gak punya kayak orang yang bisa aku salahin ya, semuanya ada di aku gitu. Jadi semuanya kalau ada apa-apa ya mau marah ke siapa gitu. Kayak semuanya tanggung jawab sendiri gitu kan.
0: Okay. Jebung, 12 lagu di Sedep. Bahasannya ini ada asmara, keluarga, karir, ambisi, marah, sampai proses berdamai dengan diri sendiri. Apakah ya semua cerita ini memang berasal dari pengalaman pribadi kamu?
1: Oh iya betul. Semuanya datang dari kejujuran. Iya, paling ada satu kata dua kata lah yang kita geser-geser dikit, tapi everything beneran terjadi.
0: Tapi pemilihan kata sedep ini, ini kenapa akhirnya satu kata ini yang sangat sederhana terasa paling cocok untuk merangkum kehidupan kamu dalam bermusik?
1: Jadi kan kalau dengerin tuh ceritanya banyak banget ya. Karena memang selama 2 tahun terakhir, aku merasa bahwa seakan-akan kayak semua genre masalah hidup kayak digabungin gitu. Kayak kok banyak banget ya yang terjadi dalam hidup aku, banyak perubahan dari segala aspek gitu loh, gak cuma cinta doang, gak cuma dari keluarga doang. Dan akhirnya saat aku melewati itu semua, aku menemukan masalah-masalah ini membentuk apa diri aku yang baru. Dan akhirnya apa ya, kayak aku tuh mencoba mencari kata yang bisa mendeskripsikan semua masalah ini, semua emosi yang aku rasakan gitu. Dan susah sekali menemukannya, karena everything is everywhere all at once ya, kalau kata film ya.
0: Asik. Michelle Yeoh ya, Michelle Yeoh ya.
1: Jadi aku mencari kata dan ketemunya sedep aja, karena apa ya, semuanya tuh marahnya juga sedep, masalahnya sedep, itunya semuanya sedep aja, kayak karena itu yang aku rasain sih waktu itu. Saat melewati itu semua, aku ngerasanya kayak ih, apalagi sih yang mau ditampar dalam dunia ini. Aduh. Apalagi gitu, kayak mau apalagi sih, ayo deh gitu, udahlah sedep banget ini gitu. Gak ada lagi sih kata-kata yang bisa mendeskripsikan proses transformasi diri ini gitu. Asik. Dan eventually kan ini mengubah diri aku jadi diri aku yang sedep juga.
0: Emang gitu ya, yang namanya hidup tuh ngeri-ngeri sedep ya, berarti ya.
1: Itu dia lah.
0: Itulah kak ya. Ini 12 lagu Jebung, ada ori bisa atau dalam tanda kurung agak lain, terus ngadu ke ayang, oh my god, ih transisinya oke loh, dari lagu-lagu lirik-lirik apa judul-judulnya yang bahasa Indonesia langsung ke All I Got, terus ada di antara semua Mengapa Selingkuh, Sup dan Selada, wow, Kasihan Ketahuan, Ih GR, Lagi-lagi, Mau Tenar, Dungdat, dan Nikmatnya Rahasia. Menurut Jebung, yang paling sedep proses produksinya apa, yang paling nantang deh, paling gong gitu, paling dar-der-dor.
1: Yang paling dar-der-dor kayaknya bikin Mau Tenar ya. Mau Tenar tuh lumayan dar-der-dor. Dan Nikmatnya Rahasia. Kalau Nikmatnya Rahasia dar-der-dor karena itu salah satu lagu pertama dalam hidup saya ya, berarti ya. Yang aku rilis dan aku yang produsernya sendiri gitu. Aku produksi sendiri. Jadi dar-der-dornya tuh lebih kepada deg-degan juga nih mau ngerilis musiknya gue buat sendiri, apa gue buat sendiri kayaknya apa ya, apakah ini enough, apakah apa gitu. Kalau Mau Tenar itu tuh salah satu lagu yang sempat apa ya, udah kita udah yakin dari awal lagunya cuma ada satu kalimat doang, udah yakin ini harus ada di albumnya. Jadi saat albumnya udah kita urutin, semuanya udah jadi, Mau Tenar itu cuma ada instrumen kosong sama 3 kalimat di dalamnya. Dan itu yang bikin dar-deror adalah gak kelar-kelar ya.
0: Oh wow.
1: Iya, jadi kayak apa yang mau ditambahin lagi dari lagu ini, aduh. Terus akhirnya waktu itu tiba-tiba pas mendekati bulan-bulan apa ya, kayak dia tuh lama banget dibikinnya. Terus entah apa yang terjadi dalam satu hari, lagu itu kelar.
0: Tadi kamu sempat bilang bahwa ngurusin musiknya sendiri, nulis sendiri, tapi produksian nih semua sendiri, plek-plek sendiri, atau ada tim di balik layar dari proses produksi album ini?
1: Oh, kalau makanya tadi aku bilang Nikmatnya Rahasia tuh lumayan dar-der-dor karena lagu itu aku yang produksi sendiri, aku musiknya. Nah, kalau the whole production of the album, aku punya banyak, aku bekerja sama dengan beberapa produser, dengan audio engineer juga, tapi aku punya a little team, ada kayak 2 orang bersama aku. Aku punya a little team, ada kayak

0: musisi indie ini. Semuanya kamu yang mikirin, idealisnya di kamu, dan hasil endingnya itu harus sesuai yang kamu harapin. Kayak gitu gak sih? Atau lebih berat?
1: Iya, tapi balik lagi gak mungkin lah ya ini semuanya aku lakuin sendiri gitu. Tapi secara vision, ya balik ke aku sendiri. Dan musiknya, semua lirik dan semua melodinya datang dari aku gitu. Tapi untuk aja aku ketemu orang-orang yang percaya ya, dan akhirnya mau bantu aku make this happen gitu. Karena ada banyak hal yang di luar kemampuan saya ya. Aku bikin album semuanya sendiri agak apa ya? Agak terlalu Superman.
0: Ini aja langsung drop nih ya, agak sedikit mulai leng-lengan ya. Ya gitu deh ya, yang namanya kita sebagai kreator dari segala macam sudut ya, Jebung ya. Harus butuh yang namanya ada ruang juga mungkin ya. Tapi setelah Jebung merilis, sedep ini udah rilis dari bulan atau baru akan atau dari bulan sebelumnya? Atau bulan ini?
1: Dari sedep itu baru banget September ini ya. Pertengahan ke akhir September ya.
0: September kemarin ya. 12 lagu sedep terus diselesain nih semuanya di layanan musik streaming sama Sahabat Suara. Nah, sebenarnya setelah Sahabat Suara mendengarkan 12 lagu sedep ini, Jebung ingin mereka tuh merasa gimana sih? Apakah ada pesan besar yang pengen kamu sampaikan di album ini? Kita ngomongnya album ya.
1: Pesan besarnya sebenarnya ngomongin soal membangun diri kembali gitu ya. Karena menurut aku setiap orang pasti akan melewati titik dalam hidupnya di mana dia ngerasa kayak nggak ada jalan keluar, ngerasa semua dari kanan kiri atas bawah tenggara barat daya kok ada aja yang nyerang gue gitu ya, ada aja cobaannya. Tapi pesannya mungkin selalu sesempit apapun rasanya dunia ini ngasih ruang, selalu ada celah untuk bangun lagi, selalu ada celah untuk transforming yourself dan mencari jalan keluarnya gitu. Karena album ini kan ngomongin soal soal melewati masa-masa yang sulit dan menemukan kembali kepercayaan diri ya. Karena aku merasa saat banyak banget hal yang terjadi dalam hidup aku, isinya masalah semua, itu gak cuma bikin aku pusing, tapi itu juga membuat aku kehilangan rasa percaya terhadap diri aku sendiri, rasa percaya terhadap karya aku, dan itu lumayan sulit, apalagi saat aku bekerja buat karya aku juga gitu ya. Tapi ternyata aku menemukan bahwa ya memang seumur hidup pasti akan selalu ada masalah yang dilempar ke muka kita, tapi ya tugas kita adalah mencari celah ya, untuk pegangan lagi, bangun lagi, cari lagi di mana ruang napasnya dan gimana caranya kita get back on track lagi gitu. Karena menurut aku itulah hidup, begitu aja terus gitu. Memang ada beberapa momen di mana kita cuma bisa ngomong sedep banget deh, terus kita move on.
0: Oke. Jebung, ini ada yang nanya. Kin, kita kan live TikTok juga ya. Jebung, panggung terdekat kapan mau nonton?
1: Ele. Panggung terdekat. Oh, aku akan disinkronize. Yes. Di day 2 dan day 3 synchronize. Jadi bisa bertemu aku di sana ya.
0: Oke. Kemarin synchronize yang Makassar kan, berarti sekarang Jakarta ya?
1: Aku di Jakarta ya. Synchronize Festival di minggu depan. Aku ada bersama kakak-kakak girl group lama. Ada kakak-kakak Seven Icons. Ada banyak lah ya. Ada Cibis-cibis juga, Cherry Bell.
0: Oh, yakin ya. Ingat ya, di synchronize day 2 ya. Okay. Dan untuk Sahabat Suara pengen tahu lagi jadwal manggung kamu atau juga update tentang kehidupan kamu, spill dong. Sosmed dari IG, TikTok dan lain-lainnya. Mainkan, Jebung.
1: Buat yang mau tahu soal aku lebih lagi, boleh banget cek socials aku di Jebung, G-nya 3, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Twitter juga ya, di X. Aku sering update-update di sana. And of course, jangan lupa untuk stream album aku sedep, udah available di DSP semuanya. Dan udah ada lirik videonya juga di YouTube, a couple of music videos.

0: ambisius deh. Jadi hang on tight, masih banyak journey kita ya menuju ke depan ini.
1: Asik.
0: Stream,
1: ya. Jebung, ini mainin lagu yang dungdat ya di suara ya. Langsung. Thank you Jebung udah diganggu istirahatnya. Maaf sekali kamu lagi sakit.
0: Aku
1: soalnya
0: yang minta maaf loh, tiba-tiba kehilangan tenaga.
1: It's okay. Power kamu pokoknya power bicara kamu kayak enggak sakit itu udah bagus banget. Udah bikin sahabat suara nonton di live TikTok tuh juga di iswaranetwork.com/stream juga merasa terobati. Thank you ya. Jebung cepat sembuh.
0: Terima kasih kakak.
1: Bye. Bye. Sahabat suara langsung aja. Jangan lupa untuk dengerin album dari Jebung yaitu Sedep. Yang ini kita mainin langsung dungdat. Hanya di iSuara, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap.
2: Memainkan musik pilihan.
3: iSuara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
4: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting. Sabrina Leonor. Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Ya, suara warga Indonesia. Hi-fi dengan mata ke hati. Sudah siapkah nanti malam menyaksikan pertandingan final, sahabat suara? Partai puncak FIFA ASEAN Cup 2026. Yang pasti ini timnas Indonesia akan melawan Thailand. Nah, ini ada kabar juga yang saya ambil dari kompas.com bahwa penyerang andalan Thailand, Supachai Chaidet, kap ya, melontarkan atau menyampaikan peringatan tegas kepada skuad timnas Indonesia. Jadi bilang kalau timnas Indonesia ini bisa aja menerima pil pahit, sedap bahasanya jurnalis olahraga banget ya, pil pahit dan dihukum di lapangan hijau apabila menganggap remeh lawannya di laga final tersebut. Karena memang seperti yang kita ketahui, laga pamungkas yang mempertemukan timnas Indonesia dan Thailand ini jadwalnya adalah nanti malam jam 8 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini ada kemungkinan karena Indonesia bermain di kandang sendiri. Ada dua kemungkinan, sahabat suara. Dengan dukungan puluhan ribu supporter setianya, tentu bisa menjadi sebuah keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Walaupun demikian, ini juga bisa menjadi lubang besar. Apakah timnas Indonesia ini akan lengah dan akan tidak kuat pertahanannya karena memang main di stadion sendiri. Tapi semoga ya, ini bisa menjadi kemenangan. Karena kalau kata sahabat suara, namanya Firza, Bang Dodo, ini masalahnya nih, fun fact-nya timnas selalu runner up terus dari dulu. Firza di Surabaya. Wow. Kalau Nastu Faisya bilang, nobar timnas Indonesia melawan Thailand di Korea ini jam 10 malam nanti. Oke. Terus juga Clip for Fun optimis kalau nanti akan ngegolin tuh. Hah? Ya gitu deh ya. Kalau Fahaza bilang Indonesia harus menang, yang pasti semoga saja ya, ini jauh nih angka selisihnya. Dan kalau Firza lagi bilang mau nonton di warkop aja. Ay, sedap. Jangan lupa dong ya, mie instan dan juga burjonya ya. Cakep ya. Jadi kita doakan saja supaya nanti malam timnas Indonesia bisa unggul. Supaya bisa mematahkan fun fact dari Firza yang bilang kalau seringnya runner up. Oke. Ya, kalau saya sih kabarnya kita akan nobar bareng sama ini ya, di rumahnya Kinos Gina ya. Nah, masalah satu nih sahabat suara, kalau saya ikutan nobar nanti malam di rumahnya Kinos Gina, karena rumah kita berdekatan. Masalah satu, karena saya besok ada ngajar pagi, kalau saya pulang duluan pasti jadi bahan omongan ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Yang kangen sama Reza Artamevia, mainkan, nyanyikan hanya di Iswara, Dodo Harahap dan Reza Artamevia pertama.

0: identitas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.
1: Oh, jadi gitu.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sampai jam 2 siang. Jangan lupa nanti malam jam 8 pertandingan Indonesia, Timnas Indonesia melawan Thailand di Gelora Bung Karno. Kalau enggak penting-penting banget buat sahabat suara di Jakarta, jangan lari dulu di situ ya. Takutnya enggak nyaman larinya, jadi save energy buat besok pagi aja. Dodo Harha pamit. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat suara. Bye bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah. Justru, kolaborasi lintas perbedaan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Kayak Gen Z, yang sangat dekat dengan istilah circle, komunitas, fandom, dan tongkrongan. Ini bisa dikaitkan dengan pemuda tahun 1928 yang berasal dari berbagai organisasi dan daerah tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu nongkrong. Oh.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: menarik Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Suara warga Indonesia.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Dengerin lagi suaranya Diana Dira tentunya. Dan kayaknya di pertengahan, masih awal ya. Hampir memasuki tanggal-tanggal pertengahan bulan Oktober, walaupun sebenarnya baru tanggal 5 ya. Udah kerasa banget pengeluarannya banyak ya. Mungkin pengeluaran kali ini cukup berbeda nih sahabat suara. Adakah yang sama kayak Dian? Pengeluarannya lebih ke masker, mungkin juga ke vitamin atau juga skincare. Atau memang banyak sekali hal-hal yang wajib kita konsumsi demi menjaga imun tubuh di akhir-akhir ini. Gimana ya, indeks ekonomi malah makin banyak pengeluaran ya. Ya semoga aja segala sesuatu hal yang negatif cepat berlalu. Waduh, Dian sarkas banget sih. Gak apa-apa, aku kemarin jujur aja nih sahabat suara ya. Dian mau cerita sedikit, di hari Jumat Dian ngemsi. Itu pulang-pulang mimisan. Pulangnya memang malam sih, tahu sendiri ya. Di tanggal 2 kemarin malam hari, benar-benar Dian pulang dan kebetulan lagi naik motor, bawa kendaraan sendiri. Sumpah kalau misalkan kamu udah pernah nonton Silent Hills, persis deh di jalan tuh. Mana baliknya malam kan kelihatan banget tuh, makin sepi dengan syahdunya kabut ya. Aduh, pulang-pulang ngeliat masker ya udah merah gitu. Kenapa? Kenapa ya? Untung kepala Dian gak begitu pusing ya. Jadi mungkin masih bisa diatasi lah. Kalau udah pusing tuh udah gawat ya, takutnya ada apa-apa. Tapi syukurnya cuma sekedar itu, sekedar apa ya, bawa mungkin imun lagi gak oke juga di akhir-akhir ini. Nah gitu ya. Jadi buat sahabat suara yang mungkin sudah terkena dampak dari segala sesuatu hal yang lagi hype banget di kota Palembang ini, apalagi khususnya di hari ini teman-teman mahasiswa kita juga lagi berjuang menyuarakan suara rakyat ya. Semoga didengarkan dan semoga mendapatkan solusi terbaik, baik untuk semua pihak yang terkait tentunya ya. Pokoknya untuk sahabat suara sehat-sehat aja. Tapi untuk hari ini sahabat suara, mungkin kamu juga mengharapkan sesuatu yang sehat, yang bisa menyehatkan pikiran kamu juga ya. Karena akhir-akhir ini kayaknya suntuk banget gitu kan, pengen pembahasan yang kira-kira, Dian, aku pengen deh apa ya yang lebih berbobot gitu, atau mau investasi lah atau apa. Tenang aja, nanti Dian bakal temenin kamu. Makanya standby terus di nongkrong bareng sampai jam 4 sore.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswa.

0: Suara Palema, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu mau internet rumah yang super ngebut dan pastinya stabil juga dengan harga yang super hemat. Ini Dian kasih tahu aja ya. Ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihan kamu nih. Karena kecepatannya hingga dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah itu jadi makin lancar. Kamu mau streaming, mau gaming, kerja dari rumah, mau sekolah online ataupun internetan bareng seluruh keluarga, pastinya lebih nyaman dong. Harganya pun itu mulai dari Rp350.000 untuk kamu jadinya lebih hemat sampai Rp199.000. Jadi gak usah capek lagi buat milih internet kenceng dan harganya hemat. Karena dengan IndiHome, kamu bisa dapat dua-duanya. Internetnya super kenceng, harganya juga gak buat kantong kamu jebol. Dan selain itu sahabat Suara, kamu juga bisa dapetin bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultra Mesh Wi-Fi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah kamu. Makanya ayo bikin internet di rumah jadi lebih kenceng, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifin sekarang juga di GrabHari atau cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Masih dengerin suara Diana Dira tentunya, sahabat suara. Dan seperti yang kita lihat ya, untuk media sosial kamu pastinya, apalagi khusus yang ada di kota Palembang ya, pasti penuh banget dengan berita-berita tentang karhutla dan juga kabut asap yang lagi menyelimuti kota ya, dari beberapa pekan terakhir tentunya. Dan melihat updatean terbaru juga dari kompas.com, memang dilihat untuk hari ini katanya sudah sepekan nih, sudah sepekan lebih udara di kota Palembang sendiri itu masuk di kategori berbahaya, karena ada penjelasannya dari BMKG sendiri. Jadi kualitas udara di kota Palembang sendiri ini, sahabat suara ya, memang yang kita tahu sudah sangat berbahaya ya, apalagi buat kamu yang memang sering beraktivitas di luar rumah, karena levelnya udah berbahaya banget akibat dari kabut asap karhutla itu sendiri. Dan BMKG sendiri itu mencatat konsentrasi partikulat atau PM2,5 di Palembang mencapai 604 mikrometer di jam 9 tadi pagi, hari Senin 5 Oktober 2026. Dan kondisi itu terjadi setelah konsentrasi PM2,5 tercatat 307,7 mikrometer ya di jam 1 malam. Memang kalau yang kita tahu, kabut asap itu sendiri kan sudah menyelimuti kota Palembang memang dari wilayah timur sampai ke tenggara yang ada di Sumsel. Nah, jadi memang sudah separah itu tuh, sahabat suara. Dan BMKG juga mencatat terdapat 1726 titik panas atau hotspot di wilayah tersebut. Dan memang asap dari kawasan tersebut dibawa angin menuju kota Palembang itu sendiri, jadi menyebabkan kualitas udara di ibu kota Sumsel itu berbahaya, di level yang sudah berbahaya. Dan yang kita tahu ya, hujan belum menjangkau pusat karhutla, yang dimana kita sebenarnya udah beberapa kali diguyur hujan juga. Ada yang di Muratara, ada lahat juga kena, Pagarala, Empat Lawang, Muara Enim, dan Oku Selatan. Tapi untuk di wilayah Oki itu sendiri belum terjadi hujan, padahal itu menjadi salah satu pusat kebakarannya. Makanya sumber asap ini masih belum sepenuhnya nih, sahabat suara, teratasi. Apalagi kabut asapnya itu terus bergerak di bawah angin menuju ke Palembang gitu kan. Nah, itu jadi akibatnya ya, karena pusat-pusat dari titik apinya itu belum ditanggulangi dengan maksimal gitu. Dan juga dari BMKG juga katanya hujan yang bakal merata itu di wilayah Sumsel diperkirakan baru akan terjadi di pertengahan November 2026. Nah, ngeri ya. Aku agak takut nih ya, karena udah mulai sesak nafas. Dan juga ya gimana ya, abunya sudah tidak bisa kita halau lagi. Walaupun terkadang salah satu solusi Dian, kalau sahabat suara pengen tahu, aku tuh sering banget bawa kipas angin portable dan aku selalu ngarahin ke muka aku. Ya efeknya mungkin menghalau abu ya, abu dan juga asap di depan muka biar gak perih mata dan juga abunya masuk ke dalam hidung ataupun tenggorokan gitu. Tetapi jadinya kering ya. Muka saya kering, mohon maaf nih. Itu tambah lagi, plus lagi deh pengeluarannya buat skincare ya. Dan juga kita doakan aja nih, sahabat suara, karena untuk membantu mengatasi karhutla itu sendiri, operasi modifikasi cuaca atau OMC itu masih dilakukan dengan tujuan menurunkan hujan di wilayah yang menjadi pusat kebakaran ya. Dan juga memang hujan yang sebelumnya turun di sebagian wilayah Oki dan Ogan Ilir itu salah satu kontribusi juga dari pelaksanaan OMC. Jadi memang itu hujan buatan gitu loh. Kita sudah banyak sebenarnya cara-cara ya, termasuk pihak-pihak yang terkait. Tapi memang untuk satu minggu terakhir ini asapnya lagi parah-parah banget. Bahkan untuk hari ini Dian sudah melihat beberapa kritikus ya, dan juga influencer ibu kota, khususnya bukan hanya di Palembang, tapi yang kayak tadi Dian, karena Dian follow, Dian lihat Ferry Irwandi juga sudah menyuarakan suara tentang karhutla yang di Sumatera dan juga di Kalimantan. ataupun Jambi juga, Sumatera termasuk Sumatera Selatan dan juga Jambi, dan juga dia sudah menggerakkan kalau memang butuh bantuan ya, mungkin bisa menghubungi ke beberapa pihak yang memang bekerja sama dengan dia gitu. Karena yang kita tahu dia kan penggerak sosial juga. Dan memang banyak sekali juga influencer yang sudah membantu untuk menyuarakan lewat media sosialnya. Dan semoga aja ya kita didengar oleh pemerintah pusat juga dan membantu kita juga, support untuk pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah kita juga. Semoga dengan situasi yang urgent seperti ini semuanya bisa teratasi dengan jalan keluar yang terbaik lah untuk seluruh pihak gitu. Jangan sampai ada yang merugikan, jangan sampai lagi ada terdengar nyawa yang tidak tertolong karena dampak dari kabut asap ini ya, sahabat suara ya. Stay safe semuanya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin Dian Nadira tentunya. Dan hari ini seperti yang Dian bilang tadi, kayaknya kamu misalkan sudah punya banyak sekali rencana gitu kan di masa depan. Salah satunya pengen punya rumah impian tapi masih mikir karena kebanyakan ya mungkin ngerasa kayak aduh nanti KPR-nya ada potongan gak ya. Terus di mana ya nyari kira-kira yang sesuai karena kamu nggak punya waktu nih untuk keliling-keliling gitu kan. Nah ini kayaknya momennya pas banget karena hari ini Dian kedatangan, biasalah ini wong dalem kedatangan teman-teman dari Palembang Indah Mall ya, udah langganan banget kesini dan Dian langganan kesana. Halo, coba nyapa siapa dulu dong.
1: Halo.
0: Halo, halo, halo. Iya, apa kabar? Coba ini kasih tahu dulu yang lagi sama dia nih siapa aja.
1: Oke, ketemu lagi. Jadi saya Heru, Marketing Communication Palembang Indah Mall.
0: Satunya.
2: Dan saya Andre juga.
0: Apa?
2: Sebagai Marketing Komuni apa?
1: Marketing Communication.
2: Karena kita ini satu di belah dua.
0: Oh. Oh, sama aja sebenarnya.
2: Ya,
0: iya, sama-sama marketing gitu ya.
1: Agak grogi sih.
0: Kenapa?
1: Iya, sama Dian
0: ternyata. Ya, perasaan sudah sering ketemu malah sering.
1: Pengaruh cuaca kali.
0: Pengaruh cuaca ya. Kok bisa grogi?
1: Enggak nyambung ya.
2: Di stuck karena asap. Kebanyakan masuk asap ini.
0: Oh, iya, memang. Pakai masker ya. Dan juga hari ini
2: masuk asap ini.
0: Oh, iya, memang. Pakai masker.

0: Kalau boleh tahu nih Kak Heru, kita pengen tahu dulu dong update dari PIM, karena yang Dian lihat ya di sosial media banyak sekali PIM sudah grand opening dari berbagai brand ya. Boleh tahu dong update-nya apa aja?
1: Ya, oke. Jadi untuk yang terbaru untuk opening tenang ya, kita kemarin itu ada grand opening DJI store ya. Jadi buat para content creator mungkin yang selama ini belinya jauh ya, beli dan ngerasain langsung itu sekarang udah bisa. Jadi ke DJI, nah itu banyak kamera pocket gitu ya, drone juga. Jadi nggak jauh-jauh lagi ke luar gitu, di Palembang udah ada. Nah lalu yang terbaru kemarin di hari Jumat ya. Nah itu kita ada Diary Queen sama Gagah. Nah ini juga nih, ini ramai banget kemarin antriannya.
0: Aku tahu biasa. Tuh es krim itu aku tahu.
1: Kemarin promonya itu ada 7.000 kalau nggak salah ya, es krim dan juga
2: es krim konnya 7.000.
0: Konnya ya.
2: Iya. Taiti-nya itu 10.000.
0: Kok murah banget dari promo, masih nggak sih mau kopim nih?
2: Satu lagi aja
0: gagalnya. Jajan.
2: Tapi kalau untuk apa konnya masih kok?
0: Ngasih ya Kak?
1: Ngasih, iya.
0: Ngasih. Oh, sama Gagah juga ya?
2: Gagah udah enggak lagi Gagah.
0: Oh, enggak lagi promo yeah. Tapi udah buka maksudnya udah, sama Gagah juga. Jadi udah buka di PIM. Ada lagi kah? Update apa lagi nih? Kalau di PIM biasanya.
1: Untuk tenan itu ya pasti kita bakalan banyak tenan-tenan baru nantinya yang bakal buka di Palembang Indah Mall. Jadi yang di basement itu udah rame ya. Udah rame. Yang terakhir itu ada Derek Queen sama Gaga, terus juga ada apa tadi? Sangrai.
0: Iya itu. Katanya.
2: Sangrai udah lumayan lama.
1: Iya udah lumayan lama tapi masuk baru juga ya.
2: Iya yang terbaru juga itu.
0: Baru dan ada di PIM doang tuh.
1: Iya.
0: Banyak banget kalau ke ini ya, ke PIM itu turun di basement itu. Ada semua, jadi makanan-makanan yang biasanya mungkin sahabat suara beli di luar kota, mungkin ngeliat saudaranya yang di sana suka mau nggak just tip sini segala macam, di PIM ada gitu kan, jadi lebih gampang nemunya. Ya khususnya sekarang sih orang pada jajan semua ya rata-rata. Mau ibu bapaknya juga nyesuain anaknya biasanya sekarang. Nggak taunya enak.
2: Untuk sing futang kan balik lagi ke Palembang tapi
0: iya, di itu, PIM dia. Itu salah satu yang aku notice juga karena aku suka banget sama boba itu. Yang sim futang itu itu salah satu itu boba favorit aku sebenarnya. Waktu itu enggak ada lagi di Palembang, ya udah pas balik lagi, iya ada di PIM, ya udah. Udah kalau ke PIM tuh udah.
2: Sekali buka ngantri.
0: Iya, karena udah lama mungkin ada yang baru
2: promo,
0: tahu.
2: Kan, ada promo juga kan.
0: Iya, ada yang kangen mungkin dengan sim futang itu ya, betul.
2: Sim futang sama Shelo.
0: Shelo.
1: Fokusnya sama di basement.
2: Sebelahan.
0: Wah, baru uang jajan banyak nih.
2: Nanti pantangin aja terus. Nanti bakal ada banyak tenan baru.
0: Tenan baru lagi makin banyak di bawah berarti ntar.
2: Banyak. Iya banyak. Banyak.
0: Oke. Kalau untuk update dari PIM sendiri, mungkin yang apa ya, untuk pembangunannya, untuk PIM-PIM yang akan diperluas itu.
1: Kalau sebagai suara lewat PIM itu pasti udah kelihatan ya. Untuk perubahannya kita udah hampir selesai ya. Kita punya fasad baru.
2: Udah 90% lah itu fasadnya.
1: Iya. Dan yang pasti nanti untuk yang gedung baru juga masih dalam tahap pembangunan.
2: Lagi dikejarin terus
1: ya, semoga cepat selesai. Ya, pasti di situ nanti banyak tenan-tenan baru buat dia.
0: Ya kan diperluas masa kosong itu kan berarti banyak yang ngantri itu. Kalau bahasa Palembang tuh ngecup dulu ini. Aku nak di PIM katanya. ya benar banget ya sahabat suara, kalau yang udah kita lihat ya tanpa dikasih tahu pun kita lihat update dari luar pun itu kalau orang yang sering lewat depan PIM itu udah kelihatan banget pembangunan PIM udah makin kelihatan banget ya. Jadi yang mau kardio bisa. Karena makin luas PIM, makin banyak tuh kebakar kalori tuh ya jadinya ya. Karena yang Dian tahu juga untuk orang yang mungkin tidak tinggal domisilinya tidak tinggal di Palembang, ada teman Dian juga yang kemarin dari Muara Enim gitu kan.

0: sempat main ke PIM dia juga kayak luas luas nih yang pimpin dia teh. Tapi ya mau gimana lagi, memang udah mau diperluas lagi malah, karena semakin banyak permintaan pengunjung juga kan, pengunjung juga makin meningkat setiap harinya, dan juga makin banyak tenan favorit-favorit juga yang cuma ada di PIM, ya wajar gitu. Iya, ya
1: bukan tenan aja kita perluas, nanti untuk parkiran kita akan perluas juga.
0: Ya itu juga penting sih, karena makin banyak pengunjung pasti makin banyak kendaraan juga ya di sana. Ya oke, nah ada lagi kah yang update-nya kak, atau itu nanti next-nya update-update dari tenan mungkin?
2: Fasilitas ya, fasilitas ini shuttle bus kita masih tetap jalan di weekend, di hari weekend, Sabtu ya? Minggu masih tetap jalan yang dari parkiran Sinetas Cinti ke Pemandang Indah itu masih tetap jalan Sabtu Minggu. Nah, keluarga banyak yang tanya nih, kok nggak pernah kelihatan lagi ya? Nah, itu sekarang udah jalan kembali ya, di tiap Sabtu Minggu.
0: Di weekend.
2: Di weekend.
0: Karena biasanya di weekend pengunjung makin meningkat.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul. Nah, itu untuk antisipasi parkiran yang penuh juga di dalam gedung parkir, makanya kita siapin satu bus itu secara gratis untuk yang parkir di kantung parkir Palembang Indah Mall yang ada di X Cinepas Cinde.
0: Jadi untuk memudahkan juga untuk pengunjungnya, jadi nggak usah repot-repot keliling nyari parkiran, udah parkir aja di sana, nanti ada shuttle busnya, udah nyaman, tinggal duduk gratis nyampe gitu kan. Ya sahabat suara, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Kak Iro sama Kak Andri juga ya, kira-kira apalagi nih yang akan dipersiapkan tentunya ya. Apalagi kalau Dian bilang tadi di PIM akan selalu ada acara. Nah ini acara apa ya kira-kira ya. Pokoknya tungguin aja, kita bakal balik lagi.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat Suara, masih dengerin Diana Dira tentunya, dan masih sama Kairo dan juga Kak Andri dari Palembang Indah Mall. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi tentang update dari Palembang Indah Mall itu sendiri di tenan-tenan yang baru buka, dan juga untuk progres dari pembangunan PIM biar lebih nyaman lagi untuk pengunjung gitu. Tapi ada juga updatean terbaru, karena di PIM seperti yang sudah Dian selalu bilang, pasti akan selalu ada acara. Kalau kita udah masuk di area main atrium, aduh udah kelihatan, pasti penasaran ini ada apa, ada apa. Dan ini kayaknya khusus buat kamu yang mungkin lagi mencari rumah, sepertinya mau rumah baru atau kado ya, atau pengantin baru mau nyari rumah. Nah, ini kayaknya cocok ya. Kita tanya dulu sama Kak Her dan juga Kak Andre, ini akan ada apa sih di PIM sendiri, Kak, dalam waktu dekat ini?
1: Di Palembang Indah Mall
2: bakalan ada Palembang Property Expo. Itu tanggalnya di tanggal 7 sampai dengan 11 Oktober 2026. Jadi hari Rabu nanti kita mulai. Nah itu pas banget nih buat Sobat Pimers ya, dan juga Sobat Suara yang mau cari hunian baru ya, yang punya mungkin udah punya rencana lama, pengen punya rumah ya, pengen tahu nih gimana caranya dapetin rumah baru gitu, dan juga mungkin gimana sih kalau kita mau nyicil rumah gitu ya.
0: Biasanya tahap-tahap awal tuh orang yang masih awam ya, banget.
2: Atau yang apa pengantin baru nih yang mau yang belum punya rumah, yang mau cari rumah gitu. Nah, itu boleh nanti mampir ke Palembang Property Expo. Jadi di sini nanti bakalan banyak rumahan, expo perumahan, dan juga berbagai properti lainnya ya. Nah,
3: iya,
2: dan yang pasti perumahannya itu banyak banget, Mbak. Dan kita juga berkolaborasi dengan Bank BRI, Bank BRI, dan juga Real Estate Indonesia.
0: Oke.
2: Nah, itu pasti kita akan menawarkan promo-promo serta penawaran menarik selama acara berlangsung. Contohnya nih yang bunga mulai dari 1,75%.
0: Oke.
2: Nah, itu nanti ada bisa didapetin di Palembang Property Expo. Dan yang mau tanya-tanya juga nih seputar KPR rumah gitu ya. Nah,
0: iya, biasanya orang nanya itu tuh.
2: Nah, itu nanti bisa langsung mampir ke booth-nya Bank BRI dan juga booth tenant participant lain. Seperti itu.
0: Oke, jadi memang di sana diperuntukkan untuk orang-orang juga ya, mungkin yang baru pertama kali nih pengen nyari hunian ya, khususnya buat kamu mungkin ada goal sendiri, biasanya yang cowok-cowok nih kan, lu mau pengen punya rumah pertama nih kan, tapi belum tahu step-stepnya seperti apa. Di sana mungkin boleh dilihat dulu, karena banyak tenant partisipannya juga ya, Kak Heru ya?
3: Iya, benar.
0: Oke. Berarti di sana banyak tenant partisipannya juga, jadi kamu bisa memilah-milih mau yang cocok yang mana. Terus seperti yang Kak Heru bilang tadi, KPR tuh mungkin gimana ya caranya, masih belum ngerti, nanti bisa mampir ke booth-nya BRI mungkin ya, akan dibantu juga kan. Terus apa lagi tuh,
3: akan dibantu sama timnya BRI untuk hitungin ini platformnya nanti. Dan juga kita ada jelajah rumah impian nih. Nah, itu salah satu program kita untuk dari customer mau cari-cari rumah yang keliling pun kita buatin program, dan mereka akan mendapatkan hadiah langsung dari Palembang Indah Mall. Seperti jelajah rumah impian nih, kalau misalnya mereka keliling ke 4 tenan di peserta kita di Palembang Property Expo ini, mereka kunjungin per stand, dan stand terakhir tuh di BRI. Nah, kalau udah terkumpul semua, mereka dapat stempelnya, mereka ke bank BRI terakhir untuk ditanya-tanya, dikonfirmasi sama Bank BRI, dan kembali lagi ke booth Palembang Indah Mall, mereka akan mendapatkan hadiah.
0: Oh gitu, jadi nggak cuma keliling doang ya?
3: Iya.
0: Tapi memang sembari keliling kita mungkin lagi hunting atau mencari-cari gitu kan, dapat stem juga ke booth-nya Bank BRI juga gitu kan. Terus terakhir kalau mampir ke booth yang PIM ya, yang ada di Main Atrium itu juga, Terus dapat deh hadiah dari kita gitu kan?
3: Iya, hadiah langsung sih itu.
0: Hadiah langsung ya?
3: Iya, kalau misalnya keliling sampai ke 4-5 tenan peserta kita.
0: Okay,
3: gak mungkin kan kalau misalnya nyari rumah dengan satu tenan aja datang nggak komparan yang lainnya.
0: Nggak, apalagi ini expo ya banyak, jadi harus tahu semua sih harusnya.
2: Betul.
0: Sih. Tapi tadi bilang kalau dari potongan-potongan emang biasanya mana sih kak itu sistemnya, apakah dari banknya langsung atau gimana? Karena dari postingan Palembang Indah Mall sendiri nih sahabat suara, buat kamu yang follow PIM ya, itu udah dibocorin juga tuh.
2: Yeah.
0: Kalau misalkan promo bunganya seperti yang Kak Heru bilang juga, itu mulai dari 1,75% ya. Dan itu hanya di expo itu ya ternyata ya.
2: Iya.
0: Selama expo berlangsung.
2: Betul.
0: Okay.
2: Selama expo berlangsung.
3: Yang di linknya sama Bank BRI.
0: Oh iyalah haruslah karena kerja sama BRI tuh. Jadi biar lebih gampang ngurusnya kan. Nanyanya juga langsung gitu. Dan 20 tenan partisipan ini apa aja sebenarnya, Kak?
2: Banyak.
0: Banyak.
2: Jadi di situ bukan hanya apa tenan perumahan. Di situ juga nanti ada CCTV gitu ya, untuk kebutuhan-kebutuhan
0: ya,
2: rumah tangga.
0: Rumah, ya.
2: Ada yang apa booth CCTV, ada juga selain perumahan ada kos-kosan gitu ya.
3: Ada kontraktor juga,
2: kontraktor
3: kalau
2: juga
3: yang mau bangun-bangun rumah kan situ. Mereka juga ikutan ke kita.
0: Properti lah, berkaitan dengan properti.
2: Betul, berkaitan dengan properti. Jadi bukan hanya perumahan gitu ya. Jadi terkadang orang bayanginnya, wah ini berarti cuma rumah doang nih. Enggak, rumah plus isinya lah bisa dikatakan.
0: Oke.
3: Okay. Ada juga istana modern bangunan kan.
2: Nah, itu juga apa jadi pelengkap kan. Biasanya kan kita punya rumah tuh pengen interior gitu kan. Nah, itu juga ada nanti.
0: Bisa Mbak dikonsultasikan di sana berarti.
3: Betul.
0: Ya.
3: Ada sanitari juga kita.
0: Oh, lengkap berarti ya. Jadi Palembang Property Expo 2026 di PIM nanti bukan cuma sekedar kita melihat dari bangunannya aja.
2: Betul.
0: Tapi memang dari interiornya, terus juga mungkin apa namanya tadi kalau kita butuh untuk apa namanya? yang bangunnya tuh
3: kontraktornya
0: kenapa jadi ngebleng kontraktornya dan juga perintilan-perintilan seperti CCTV
2: ya,
0: itu
2: betul.
0: Juga okay,
2: mungkin bisa konsul juga masalah desain ya. Nah, desain itu kan pasti perumahan punya apa
0: ciri khas sendiri,
2: ciri khasnya masing-masing. Nah, itu bisa dikonsultasikan juga sama desain interiornya sama kontraktornya, mau interior yang seperti apa, itu bisa juga nanti.
0: Iya sih, sebenarnya itu lumayan, apalagi untuk benar kata Kak Heru, properti yang di dalam rumah pun kayak perintilan itu juga penting, apalagi untuk kamu yang memang pengen menjadikan rumah itu tempat ternyaman, bukan cuma sekedar kayak oh ini investasi nih, enggak. Tapi yang mau investasi juga boleh cari rumah.
3: Iya,
0: silakan.
3: Bukan di sini juga bukan untuk beli rumah atau apa kan. Untuk pengadaan biaya juga BRI juga pasti siapin untuk yang renovasi juga bisa.
0: Oh gitu. Oh bisa.
2: Jadi,
0: dari BRI ya.
2: Terkadang gini, ada rumah yang apa? Rumah lelang gitu ya. Yang rumah tangan kedua lah. Nah, itu juga ada nanti untuk pembiayaannya. Jadi enggak hanya rumah baru gitu, enggak hanya apa? Ruko baru gitu, ada program lelang juga nanti dari Bank BRI.
0: Berarti
2: untuk
0: banyak.
2: Untuk properti-properti yang yang tangan kedua gitu ya.
0: Dan mungkin juga untuk kamu nih sahabat suara yang lagi dengar ya, ini entah bapak-bapaknya, ibu-ibunya yang memang punya usaha atau memang pengusaha yang pengen bikin bangunan kayak mungkin entah apartemen atau memang mau ruko gitu kan, yang pokoknya berbentuk bangunan yang komersil gitu kan.
2: Betul.
0: Itu juga bisa dibantu di sana nanti
2: bisa,
0: untuk dikonsultasikan juga. Oke, berarti lengkap nih ya.
3: Karena event kita juga satu kesatuan, yang kemarin kan ada wedding, terus education, nah ini rumah.
0: Jadi
3: wedding kan punya anak tuh, punya anak mau sekolah atau les kan. Nah, terus udah tuh kalau mau pisah dari mertua, beli rumah sendiri.
0: Iya, biasanya sih kalau misalkan mau nyari rumah baru karena anak makin gede gitu kan, jadi butuh lingkungan yang baru juga, mungkin butuh rumah yang lebih gede lagi karena udah mulai pisah nih, bobonya nggak lagi sama orang tua gitu kan, biasanya udah punya kamar sendiri. Dan juga ya benar banget sih, apalagi yang kata Kak Andri tadi bilang ya, kalau habis wedding pengantin baru atau yang baru nih pindah ke kota Palembang gitu kan, pengennya rumah di sini, kebetulan mutasinya di sini gitu kan. Jadi pindah ke sini merantau ya sama istri, boleh. Mending cari rumah di sana yang memang sesuai dengan kebutuhan dan juga apa ya, kayak ya sesuai juga dengan kantong kamu ya, mungkin bisa disesuaikan atau dikonsultasikan nanti.
3: Karena bukan ini juga, bukan apa, rumahnya juga bukan rumah komersil aja, pasti ada subsidinya juga.
0: Ya betul. Oh ada juga untuk ada rumah juga subsidi. Oke.
3: Karena itu mulai 1,75 ya. Itu mulai bunganya tuh itu sangat ini, sangat apa? Sangat bagus lah.
0: Iya, iya.
3: Karena programnya enggak ada di luar, ada hanya ada di ini, di event kita aja.
0: Iya, selama event berlangsung di tanggal 7 sampai 11 Oktober ya. Jadi Rabu sampai sampai hari Minggu ya. Jadi punya kesempatan yang panjang nih untuk sahabat suara minggu ini ya. Boleh cari-cari, tapi kamu harus dealnya sama BRI biar dapet tuh bunga KPR-nya itu dimulai 1,75% tadi ya. Nah gitu. Kalau misalkan program lainnya nih, misalkan nih pengen tahu, ada orang yang udah deal nih jadi gitu, itu gimana tuh? Apakah akan apa ya, kalau kita bilangnya biasanya kan dapat bonus-bonus juga. Nah ada nggak itu?
3: Ada dong.
0: Gitu tuh. Biasanya kalau orang udah deal nih, udah apa ya, kalau ngomong kalau rumah tuh akad ya? Akad nanti ya.
2: Akad nanti
0: ya. Pokoknya deal
2: DP
0: dulu.
2: Lah, DP. Tidak jadi. Nah jadi kita udah siapin nih Mbak Dian ya, di Palembang Property Expo ini kita udah siapin ada banyak hadiah ya. Yang pertama itu kita ada TV ya, terus juga ada mesin kopi gitu ya, ada robot vakum, ada air purifier, ada shopping voucher dan juga staycation voucher. Nah ini akan kita berikan kepada customer yang deal ya, yang bisa dikatakan dia transaksi di Palembang Property Expo nih. Jadi customer berkesempatan mendapatkan hadiah yang saya sebutin tadi. Nah ini nanti berlaku selama 5 hari.
0: Jadi selama event berlangsung.
2: Misalkan Mbak Dian nih itu transaksinya minimal DP-nya 1 juta. Nah Mbak Dian transaksi ini, saya mau beli rumah yang ini DP 1 juta. Nah itu akan berkesempatan mendapatkan hadiah tadi. Nah dan juga akan double keuntungannya, akan dapat double reward ya, dengan menggunakan kartu debit, kredit dan kris Bank BRI. Nah itu nanti bisa dapat double. Jadi misalkan 1 juta ini berlaku kelipatan Mbak Dian. Misalkan 1 juta 10 juta nih. Nah dia bisa dapat 10 kupon. Nah tapi kalau dengan Bank BRI tadi itu bisa dapat double, dua kali lipat, jadi bisa dapat 20 kupon nih. Kupon door prize yang hadiah-hadiah tadi. Jadi semakin banyak kesempatan buat menangin hadiah-hadiah tadi.
0: Betul. Gitu kan. Jadi makin banyak tuh namanya di dalam kupon itu ya. Benar banget ya. Jadi kalau misalkan transaksinya juga melalui BRI juga itu ya, pasti bisa double lagi untuk mendapatkan kupon, apalagi kamu udah deal gitu kan. Udah DP langsung gitu. Belum lagi yang tadi udah mampir-mampir beberapa tenan ya, beberapa boot gitu kan, mampir di stem dapat juga hadiah
2: langsung. Itu setiap hari hadiah langsung, tanpa transaksi pun bisa dapat hadiah.
0: Iya, tanpa minimal transaksi. Betul. Jadi memang kayak kita mampir, kita apa ya istilahnya, kalau kita ngabsen lah ya.
2: Ngabsen, betul. Mungkin minta brosur atau mau tanya-tanya DP rumah gitu kan, boleh.
0: Gitu. Tapi jangan satu doang mampir. Banyak tuh, harus 4 ya minimal tadi.
2: 4 ya.
0: Iya, harus dimampirin juga bootnya dari BRI gitu, sahabat suara ya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Kak Eru dan juga Kak Andre untuk ngobrolin tentang Palembang Property Expo 2026 lebih lengkap lagi. Jadi buat kamu yang udah tahu ini, boleh deh langsung aja kepoin Instagramnya di Palembang Indah Mall.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sobat suara, ya balik lagi. Tentunya kita masih dengan Kak Heru dan juga Kak Andre dari Palembang Indah Mall. Dan pastinya tadi kamu udah dengerin kalau Palembang Property Expo 2026 itu akan ada di PIM mulai dari hari Rabu ini tanggal 7 sampai dengan hari Minggu di tanggal 11 Oktober 2026. Dan banyak sekali juga tenan partisipan di sana ya, termasuk bekerja sama juga dengan Bank BRI tadi ya Kak ya. Terus juga ada Real Estate Indonesia juga, dan juga Apindo ya.
1: Ya.
0: Betul ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini Dian mau remind lagi buat sahabat suara, buat kamu yang mau nyari rumah, entah itu bangunan untuk apart juga ataupun kosan ataupun ruko ya, pokoknya bangunan komersial yang lainnya juga mau kamu konsultasiin di sana. Dan juga berhubungan dengan KPR, mungkin kamu baru mau ngambil rumah pertama kali kan, nanti pokoknya dikonsultasiin semuanya di sana. Tenang aja, karena sampai hari Minggu pulang kerja sore-sore ya, bisa mampir ke PIM karena deket di tengah-tengah kota, nggak ribet, kamu nggak perlu langsung ke tempat ininya perumahannya, di sana aja nanya-nanya di PIM udah lengkap banget. Apalagi untuk yang tadi udah DP ya Kak ya, kita memberikan juga hadiah, jadi spesial untuk kamu ada kuponnya. Makin banyak kupon yang terkumpul, makin banyak juga kesempatan kamu untuk memenangkan hadiah-hadiah yang tadi sudah kita sebutkan ya. Dan juga kita pengen tahu nih dari Palembang Indah Mall sendiri ya, seperti yang Kak Andri tadi udah bilang juga kan, banyak sekali acara kayak tadi kan satu kesatuan tuh kemarin tentang apa namanya, ada event tentang anak-anaknya, terus juga ada expo weddingnya juga, ini juga properti nih sekarang ya. Tapi pengen tahu untuk PIM sendiri, kenapa sih untuk berkolaborasi ini, tujuannya berkolaborasi khususnya nih sekarang ini menggandeng properti gitu, tujuannya seperti apa kalau dari PIM sendiri?
1: Oke, nah jadi Palembang Property Expo ini tahun ini adalah tahun kedua, Mbak Dian.
0: Oke.
1: Setelah sukses kemarin di tahun 2025 ya, Palembang Property Expo, dan sekarang hadir lagi karena banyaknya antusias dari warga Kota Palembang nih ya, terutama yang pengen cari properti atau hunian baru gitu. Dan yang pasti kita bukan hanya lokasi yang ada di Palembang aja nih. Di luar juga kita ada nanti. Di daerah Palembang dan sekitarnya ya. Mungkin yang tinggal di daerah Indralaya gitu ya. Nah itu kita juga nanti ada standnya juga yang ikut di Palembang Property Expo. Jadi gak hanya satu area di Palembang aja, itu nanti ada dari berbagai wilayah ya di Sumatera Selatan ini yang ikut join di Palembang Property Expo itu.
0: Oke, jadi memang bukan difokuskan yang daerah Palembang aja.
1: Iya.
0: Ya karena seperti yang Dian tadi sempat bilang ya, sahabat suara, mungkin kamu tujuannya ada mau investasi juga kan, tidak harus di Kota Palembang, bisa juga di daerah lain, karena di sini juga dihadirkan gitu di Palembang Property Expo 2026 yang akan ada di PIM itu sendiri ya. Terus kalau boleh tahu nanti di expo ini aktivitasnya seperti apa aja yang akan dihadirkan di sana?
1: Yang pasti kita ada berbagai activity di situ. Yang pertama di hari Rabu nanti itu kita ada opening ceremony ya. Di tanggal 7-nya, lalu tanggal 8 kita ada berbagai activity anak-anak ya. Contohnya itu ada coloring competition.
0: Lalu
1: ada ada fashion show juga nanti. Nah, yang di hari Kamis itu ada coloring competition dan juga ada ini apa acara beauty class. Nah itu nanti yang hari Kamisnya itu cowok, hari Jumatnya itu cewek. Jadi kalau yang cowok itu handsome class ya namanya, bukan beauty class ya. Kalau yang cowok ya. Nah nanti ada kita kerjasama sama brand kosmetik juga. Jadi kan ya punya rumah bagus, yang pasti penampilannya juga pengen bagus ya, pengen upgrade ya.
0: Update di sosial media.
1: Betul,
0: perlu tuh.
1: Iya, siapa tahu nanti wah mau cari juga nih, ini kayaknya brand kosmetiknya oke nih, rekomend nih gitu kan. Terus di hari Sabtu kita ada fashion show tadi, lalu ada juga perform dari sekolah musik di hari Minggunya. Dan juga setiap hari itu akan ada program khusus properti dari Bank BRI, Mbak Dian.
0: Oke.
1: Nah, itu setiap hari itu ada nanti program khusus bersama Bank BRI. Nanti mungkin ya ada program-program penawaran ini ya, apa unit gitu ya, ada program lelang gitu dan sebagainya. Dan juga di hari Sabtu itu akan ada talk show nanti dari Bank BRI seputar properti juga masih, dan juga mungkin ada yang pengen tanya nih gimana sih caranya supaya bisa beli rumah dengan budget yang ya mungkin yang baru apa bekerja ya, mungkin bisa nggak ya kalau misalkan saya punya ini nih penghasilan tapi saya baru kerja, saya mau cicil rumah. Nah itu nanti bisa bisa datang ke Property Expo di situ, nanti bisa diskusi langsung sama developer, sama pihak perbankan gitu ya, sama salesnya juga gitu.
0: Oke, jadi banyak aktivitas tersebut dan juga ya benar konsultasiin langsung aja ya, jadi jangan pusing gitu ya. Ya kayak yang terakhir Kak Heru bilang tadi, mungkin masih bingung gimana sih mau beli rumah tapi sesuai dengan budget yang ada gitu kan, yang masih yang baru terkumpul gitu. Apalagi mungkin buat kamu yang baru pertama kalinya rumah, pengen tipsnya juga gimana sih memilih propertinya yang oke gitu, yang pas banget. Jangan sampai nanti kemudian hari udah pilih yang ini, oh enggak, harusnya kamu lebih nyesuai yang ini gitu kan. Takutnya ada penyesalan di sana, dan di sana bisa dikonsultasikan langsung dan akan dibantu juga kalau memang sudah tertarik gitu kan. Deal ya udah gitu. Oke, ini yang mau ditambahin kan, Andre?
2: Kalau untuk saya sih, untuk customer Palembang Damol, jangan lupa datang aja di Palembang Property Expo di 2026 ini, karena kita siapin program untuk yang tanya-tanya aja dapat hadiah, di link dapat hadiah, konsultasi free sama salesnya atau perbankannya.
0: Oke, itu dia aja. Jangan lupa ya sahabat suara, ke PIM ya untuk hari Rabu sampai hari Minggu, tanggal 7 sampai tanggal 11 Oktober ini. Kalau ke sana walaupun cuma sekedar jalan-jalan melihat-melihat tenan yang ada di sana, mampir aja ke Palembang Property Expo 2026 di atrium ya, di Main Atrium ya.
1: Iya, betul, nah, di Main Atrium.
0: Jadi boleh keliling ke sana ya. Mungkin kamu tertarik, apalagi yang deal dapat hadiah, yang mampir dapat hadiah. Bener, PIM nggak capek ngasih hadiah terus. PIM kasih hadiah terus ya, dan hadiahnya langsung ya.
1: Iya. Tapi kan emang terkenal dengan apa reward dari ini PIM ya buat customer. Kita ada namanya shopping rewards yang berhadiah mobil.
0: Iya, tahu itu.
1: Nah, dan weekendnya biasanya ada weekend rewards.
0: Nah, weekend reward itu ngumpulin poin tuh, belanja nggak kerasa jadi poin tuh, makanya install My PIM Club. Langsung tahu
1: nih.
0: Langsung tahu, ngumpulin tuh.
1: Udah punya My PIM Club belum?
0: Iya, ada. Kan emang apa, sobat PIMers.
1: Sobat ya? PIMers. Wah, boleh.
2: Nah, kan My PIM Club juga bisa untuk parkirnya kan premium.
0: Iya.
1: Iya, bisa ditukerin. Misalkan poin badian udah banyak nih. Nah, itu poin-poinnya kan bisa ditukerin. Banyak voucher di dalam aplikasi.
0: Dalam aplikasi itu banyak voucher.
1: Jadi bisa di scroll mungkin kan, wah aplikasinya nih apa nih, penasaran kan? Nah itu bisa di klik satu-satu nih menunya. Ada menu lokasi tenan, ada menu transaksi, ada menu voucher juga. Nah di menu voucher itu banyak. Jadi kalau kita punya poin itu bisa ditukar langsung poinnya ke customer service ya. Nanti kita kasih vouchernya.
0: Ya sayang banget soalnya kalau ke PIM kan kadang sama teman rame-rame nggak kerasa struknya udah nyampe, misalkan 700 sampai 1 juta kan, nggak ditukerin poin kan sayang banget.
1: Betul.
0: Tuh. Ya tolong teman-temannya bilang sini struknya untuk aku aja gitu kan, curang sedikit boleh kali.
1: Minimal 100 ribu itu bisa.
0: Iya minimal 100. Apa lah Bung Kairul?
1: Apa?
0: Soalnya suka nungguin hadiahnya di ini. Sama CS. CS. Ya udah, pokoknya sekali lagi untuk sahabat suara ya, jangan lupa untuk ke Palembang Indah Mall di tanggal 7 sampai 11 Oktober 2026, karena akan ada Palembang Property Expo 2026 di sana. Banyak sekali yang menarik ya untuk kamu, khususnya yang memang lagi mencari properti ya, dari yang dari sekitar bangunan sampai yang perintilan juga di sana, pokoknya lengkap. Dan juga untuk Kak Heru dan Kak Andri, ada lagi yang mau ditambahkan?
1: Jangan lupa datang karena setelah Palembang Property Expo ini juga nanti akan ada event-event seru ya.
2: Iya.
1: Boleh kita spill nggak?
0: Boleh. Oh, boleh lah.
1: Boleh ya. Boleh mungkin. Kak, Mas Andri.
0: Ada apa nih? Penasaran?
2: Ini kita ada event pop-up market itu di tanggal 12.
1: Setelah ini.
0: Bentar, apa? Pop-up market ya.
1: Property Expo nanti setelah
2: Property Expo. Setelah Property Expo ini tanggal 14 sampai 18 di Manatirum juga. Terus kita juga ada Auto Show 2026 itu dari tanggal 12 sampai tanggal 18 juga.
1: Nah,
0: banyak gitu. Nian,
1: banyak nian pasti.
0: Bingung orang mau mana nih, yang mana. Jadi, aku udah mampirin aja.
1: Di Oktober ini bakalan full activity, bakalan full event Mbak Dian setiap minggunya. Jadi pantangin terus Instagram @PalembangIndahMall ya. Dan juga boleh datang langsung nanti ke Palembang Indah Mall. Yang pasti kita start dari minggu ini ya. Dari minggu ini sampai ke akhir Oktober nanti.
2: Oktober.
0: Full ya eventnya ya. Ya udah, pokoknya ke Property Expo dulu untuk minggu ini. Yep. Nanti lanjut lagi, jangan lupa update-nya ada di Instagram Palembang Indah Mall. Oke, terima kasih untuk Kak Heru, Kak Andri, terima kasih Mbak banyak Dian. Ya kasih, untuk update-an dari PIM ya. Ya. Sebagai pengunjung setia Palembang Indah Mall yang balik
1: tiap
0: ini
1: tiap hari ya.
0: Enggak sampai tiap hari juga. Tapi balik ini mau ke PIM sih memang. Aduh, ke PIM lagi kita ya. Memang di sana sudah selama tidak update ya kita. Mau ngelihat dulu. Oke deh sahabat suara, nanti mungkin PIM bakal mampir lagi ke sini ya, ngelihat updatean PIM seperti apa, atau buat kamu yang memang udah sering mampir ke PIM langsung aja ke sono dah. Ya jangan lupa untuk di tanggal 7 sampai 11 Oktober ini ada Palembang Property Expo 2026. Sekali lagi terima kasih Kak Heru dan juga Kak Andri ya. Oke. Untuk sahabat suara yang dari tadi udah dengerin Dian, thank you banget juga buat kamu yang sedang menjalani aktivitas juga sekarang, mungkin lagi di jalan, hati-hati aja, jangan lupa untuk standby maskernya ya, vitaminnya juga jangan lupa ya, untuk selalu minum air putih, menghindari dehidrasi dan juga menghalau segala penyakit yang aduh dampak dari ini ya. sudah jangan dibahas lagi ya, pokoknya kita jaga diri sendiri ya, jaga kesehatan juga, dan nanti ketemu lagi sama Dian. Jangan lupa untuk selalu dengerin Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Bye bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara
4: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun dimanapun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, dan 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Istuara.
0: Istuara. Istuara.
1: Istuara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: der Tick, Tick, Tick, Tick.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 난 주호진 씨가
3: Hah? Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
5: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
6: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
5: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
6: Hah? Emang ada apa?
5: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
6: Wah, caranya gimana?
7: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan 1 kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping res senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Belanja puas dengan harga hemat.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dengarkan musik pilihanmu. Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
3: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
2: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
3: Hah? Emang ada apa?
2: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
3: Wah, caranya gimana?
4: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu yang pengen belanja, kebetulan kebutuhan pribadi kamu habis, atau kebutuhan di kantor, atau kebutuhan di rumah juga habis, dan sepertinya
3: Aduh, 0816 1141014
2: aja Sahabat Suara, karena seperti biasa kalau udah masuk Senin, aku mau kasih tahu kamu ada promo di Alfamidi. Sebenarnya tiap hari ada sih promo di Alfamidi, tapi khusus Senin itu ada promo namanya Hub, ya, hemat satu pekan. Jadi selama seminggu ke depan ada promo Hub ini, Sahabat Suara. Nah, kira-kira untuk promo Hub buat minggu ini ada apa aja produk-produk yang masuk di promo Hub? Aku spill beberapa nih, Sahabat Suara, ya. Yang pertama ada Silver Queen Cashew Almond 52 gram dari Rp19.700 itu jadi Rp12.500. Kemudian juga ada Biskis Cheese Vanilla Coklat 96 gram dari Rp8.900 jadi Rp7.900. Ada juga Kapal Api Kopi Special Mix 10 x 23 gram dari Rp21.800 itu menjadi Rp19.500. Kemudian juga ada Citos Jagung Bakar Keju Manis 120 gram dari Rp13.500 itu menjadi Rp11.500. Kemudian juga ada Beli 5 Indomie Goreng 85 gram, Goreng Cabe Hijau 85 gram, Goreng Kriuk Pedas 90 gram, Kari Ayam 72 gram dari Rp16.000 per 5 picis itu menjadi Rp14.600 per 5 picis. Atau kalau Sahabat Suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo Hub buat minggu ini, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong, ya. Jadi makanya ayo langsung belanja ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager atau kalau nggak mau keluar, tenang, belanjanya bisa pakai aplikasi Midi Kring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Thailand kan?
1: Kecintaan Akil.
2: Kamu mau dukung?
0: Gabungkan.
1: Aduh, ya udah yang penting menang sister kata. Sister. Ini udah pada mau begini semua. Oke, ya udah makasih bapak.
2: Have fun ya.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: suara.
1: Ini suara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.

0: Jal.
1: Jal-jal aja lo. Woy, Jil.
0: Bukan itu. Sekarang waktunya Ijal.
1: Ijal? Armada?
0: Itu Rizal. Ini Ijal. Info jajanan viral.
2: Yo, let's go. Yo, kita bikin lapar diri kita sendiri, yo.
1: Banget, ini lapar banget kalau ngelihat kayak begini dah.
2: Ini kita di Ijal, info jajanan viral sore hari ini. Ayam goreng, guys. Ayam goreng Bandung Bu Iyin.
1: Nah.
2: Ini gue merengos. Apa sih kalau misalnya gue pengen lapar banget nih soalnya. Jadi gue tadi ngomongnya kayak.
1: Pokoknya lo pengen banget lah ya.
2: Ayam goreng Bandung
1: iya.
2: Bu Iyin.
1: Dan ini lagi viral yang ada di Blok M. Karena jadi omongan foodies di Jakarta Selatan.
2: Okay.
1: Karena menawarkan menu ayam goreng basah ala Sunda. Racikan konten creator kuliner terkenal.
2: Tapi sih katanya ada pembedanya nih Jil. Bubu ungkepnya kuning yang resep banget tuh. Ish. Sampai ke serat daging yang di dalam katanya. Nah tadi kan kita juga udah lihat tuh. Emang agak kuning sahabat suara.
1: Yes.
2: Nah rasanya sendiri perpaduan pas antara gurih. Terus ada rempahnya. Dan ada hint. Atau sedikit sentuhan manis ala masakan Bandung.
1: Oh iya, oke. Nah kalau lo mau mencoba atau mungkin ada di antara sahabat suara yang udah nyoba duluan ya.
2: Yeah.
1: Seporsi menu lengkap itu ada dua jenis sambal mentah, pedesnya nampol banget. Yes. Ada sambal bawang galak sama sambal ijo kencur wangi. Dan lo makan ayam gorengnya itu pakai jukut goreng.
2: Best.
1: Alias daun selada air kering. Oh, jukut tuh daun selada air kering ya? Okay.
2: Selada air, Jil. Gue juga baru tahu, Jil. Ternyata selada air yang digoreng namanya jukut. Kenapa nggak selada air aja?
1: Itu dia, biar beda ya.
2: Biar
1: jadi
2: beda.
1: Kebayang nggak? Ayamnya basah, jukut goreng super kriuk, sambelnya mentah dengan pedes yoi. Sambal bawang, gang galak, sama sambal ijo pakai kencur wangi. Bodoh amat.
2: Ini emang lapar banget ini. Tapi selain menu ayamnya juga ada susu lembang goreng.
1: Yang tahu susu.
2: Iya tahu susu lembang goreng. Ini saking laparnya gue lupa bilang tahunya. Teksturnya lembut melting di mulut. Tahu susu hangat ini pas banget lah. Kalau dijadiin cemilan pembuka sebelum ayamnya dateng.
1: Terus makan tahu susunya like dua lusin gitu. Kenyang-kenyang loh. Belum. Jangan.
2: Ya udah gak apa-apa.
1: Tapi pas. Apa tuh namanya? Appetizer.
2: Okay. Jadi ayamnya buat gue kalau lu kenyang, lu makan tahu aja.
1: Gue makan semuanya. Mohon maaf, gue makan semuanya. Tempatnya open space.
2: Yes.
1: Kayak kafe-kafe di Bandung. Dan ini kan emang lagi jadi viral banget. That's why masuk ke Ijal. Jadi gak heran kalau ya weekend, weekdays diserbu pengunjung. Karena pengen mencoba kelezatannya.
2: Yes, nah menurut review daging ayamnya empuk parah. Bumbu ungkepnya bener-bener ngeresep sempurna. Dan tanpa meninggalkan rasa manisnya gitu ya. Kombinasi rasa gurih manisnya pas banget di lidah. Dan gak bikin enak sama sekali.
1: Aduh, lo taburin jukut goreng. Yeah. Itu kan juara banget sensasi garing. Kan it's all about texture ya. Yang satu basah ketemu yang garing-garing. Klop banget. Ditambah duo sambal mentah yang gokil. Especially kayak gue suka kencur. Itu ada sambal ijo kencur, aroma rempahnya khas.
2: Yes.
1: Nendang banget, bikin keringetan. Kalau kayak bikin keringetan kan
2: nikmat.
1: Gila gue sampai telan dulu.
2: Nikmat makannya ye. Langsung aja sahabat suara, ini ada di Blok M. Kamu bisa search langsung ayam goreng Bandung Bu Iyin.
3: Bingung mau nyobain jajanan viral yang mana minggu ini? Pantengin si Ijal, bareng Jil sama Reza di Suara Santai.

0: Si suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Gio dan Reza.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 104 FM. It's Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Aduh puspa, alias aduh pusing.
1: Aduh pusing.
2: Buat kamu sahabat suara yang lagi ada di jalan, khususnya lagi di kereta ya. Terus habis itu kamu akan transit di Manggarai.
0: Aduh pusing.
1: Coba kamu lihat kanan dan kiri. Apakah ada dua lelaki masuk di bilik yang sama?
0: Aduh pusing.
1: Pusing ya.
0: Iya loh.
1: Nah, gue sih pertanyaan gue cuma satu. Kagak ada tempat lain apa bang?
0: Satu dah. Heran sih.
1: Herman aku tuh.
0: Kan seperti yang kita ketahui, beberapa waktu yang lalu ada tuh konten A Day in My Life. Langsung diberangus.
1: Lah itu dia, udah ketangkep juga kan?
0: Udin, makanya kan langsung diberangus. Eh, ada lagi A Day in My Life. Gak usah jauh-jauh, adanya di toilet stasiun Manggarai.
2: Jadi, kamu pasti udah tahu juga sahabat suara, ada dua pria diduga mesum di toilet stasiun Manggarai ya. Di hari Sabtu lu bayangin. Di hari yang sangat-sangat sepi itu, ada dua orang yang dilihat sama janitor, apa namanya, tukang kebersihan itu,
0: yes.
2: Masuk kok ke bilik yang sama. Terus udah gitu dilaporkanlah ke security.
0: Iya dong.
2: Akhirnya pas diketok, jedeng, jedur. Jo, kayak gak ada tempat Jo.
0: Iya kan, mereka langsung diamankan karena bareng-bareng masuk ke bilik ya. Mau bilik mana kek, mulai dari bilik pemilihan umum,
2: iya.
0: Bilik toilet, semua masuk sendiri-sendiri bang.
2: Sendiri-sendiri jangan berdua bang.
0: Itu dia bang.
2: Udah gitu kabarnya dia itu agak ngelawankan ya.
0: Salah satu dari mereka mencoba lari dan jadi, kan mereka berdua nih.
2: Yeah.
0: Satu ngasih perlawanan, udahlah nekat terus mencoba kabur dari kejaran janitor.
2: Oke.
0: Okay. Untungnya... aksi pelarian berani mati itu, asli itu mah berani mati ya. Udahlah lo ketengkong, lo lari. Kira-kira kalau lo ditarik lo kayak apa tuh?
2: Lah iya, maksud gue kalau misalnya lo gak dihajar masa aja tuh udah rejeki banget tuh.
0: Maka dari itu.
2: Iya kan?
0: Iya kan, berhasil digagalkan nih dia si lari tersebut. Diringkus balik ke area stasiun dimana pihak KAI Commuter... menyayangkan adanya kelakuan gak senonoh kayak gini dan please semua penumpang terus patuh menjaga ketertiban. Aduh.
2: Guys pokoknya jangan don't get us wrong ya. Kita tuh gak lagi mendiskreditkan preferensi orang. Tapi ya mbok ya tolong jangan ganggu apa namanya ya kenyamanan orang lain gitu loh.
0: Gimana ya udah kayak abang-abang. Abang waktu dibagi-bagi otak, abang kurang sesendok apa bagaimana bang? Kudu banget nyarinya, bikinnya di toilet stasiun Manggarai bang.
2: Iya bang, oyok murah bang.
0: Ya kan, ke situ deh.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan, Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi, ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kalau kamu hari Senin ini mau gila-gilaan, tolonglah gila-gilaan jangan di depan orang lain ya.
1: Ya, gila-gilaan terbaik adalah gila-gilaan yang dilakukan di rumah sendiri.
0: Yes.
1: Oke, okay. Home session itu namanya. Lo mau gila apa juga terserah aja. Oke,
0: okay. Ini masih hari Senin, masih panjang week kita. Tapi terima kasih banyak karena banyak sahabat suara yang udah nemenin kita di awal minggu ini. Aha. Ya. Terima kasih banyak yang udah ngikutin kita dari jam 4 tadi. Di live TikTok juga ada 4.200an orang. Yeay. Likes-nya juga 21 ribuan. Terima kasih banyak ya.
1: Sampai kita ketemu besok. Dan jangan lupa jaya Indonesia. Indonesia Raya gimana ya ngomongnya ya?
0: Indonesia menang.
1: Indonesia menang.
0: Berapa Jill? Berapa menangnya? 21, Thailand?
1: Siapa yang menang nih? Indonesia? 21 ya kan, lah gue lah.
0: 21?
1: Ya.
0: 21 buat Thailand ya?
1: Buka Indonesia. Indonesia. Kita aminin ya.
0: Bye-bye. Terima kasih.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Wow. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak saya tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya, betul. Nah, pokoknya
1: kalau sekarang mah udah enakan.
2: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
1: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue,
3: iya.
1: Ya, mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan, Dul.
2: Tapi sampai agak kelingan gitu.
1: Iya, kelingan.
2: Mau pulang dong, pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Kan literally sebelahan, tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Oke, balik lagi gitu. Brur, rusak nih kayaknya pagar gua.
1: Enggak bisa dibuka.
2: Enggak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan, modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Enggak bisa ya. Kok rusak apa ini, pokoknya rusak. Ternyata salah, Bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
1: Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
3: Dibentokin.
1: Kok gak bisa kebuka sih?
4: Gak mau kelewatan kan?

0: Keluarga Indonesia.
1: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
2: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masuk di jamnya nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam, sahabat suara. Dan uniknya, jam 8 awal-awal gue siaran bertepatan dengan kick-off final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand. Yeay! Awal-awal jam kali ini gue pengen lo tunjukin dukungan lo, sahabat suara, dengan cara kirim voice note ke hotline-nya Isuara di 0816 114 1014. Pokoknya apapun isinya, semangatin tim.

Gaskins dari Mata Sanggar udah masih gue temenin sampai jam 11 malam di Nongkrong Bareng Beril. Alright, alright. Nih uniknya siaran gue malam hari ini tuh bertepatan dengan kick-off-nya juga. Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand di FIFA ASEAN Cup 2026. Let's go, let's go, let's go. Di depan gue udah layar, gue sambil nobar juga. Thailand lagi nyerang, gak apa-apa. Baru menit 7, aman aja. Bahaya, bahaya. Wait, kiper gue kenapa tuh? Gue minta dong sahabat suara lo tunjukin apa ya, semangat lo untuk Timnas Indonesia gitu. Boleh kasih ucapan apapun untuk Timnas Indonesia yang lagi berjuang di malam hari ini di final FIFA ASEAN Cup 2026. Boleh berbentuk voice note atau enggak boleh berbentuk teks aja di WhatsApp-nya Isura di 0816-114-1014. Info aja, Timnas pakai formasi 3-4-3 malam ini. Dan Ole agak-agak blonde ya malam ini ya. Mitchell Baker, Ole Romeni, Ragnar, Uratmangun ada di depan. Dengan gelandang Tom Haye, Joey Pelupesi, dan juga Calvin Verdong. Ini gue sedikit info aja. Anyway, ini udah ada beberapa yang masuk ke WhatsApp Iswara. Bentar ya, gue lagi scrolling-scrolling nih. Lagi milih gue. Ber, live update final dong, masih nyetir nih. Oke, aman aja. So far sih masih 0-0. Di menit 8 atau menit 9 nih. Ada Ardi juga, lapor weather info Semarang terang benderang Ber. Oke, thank you so much info weathernya Ardi. Ada Caca, lagi di rumah nih sama bokap. Bokap udah pakai jersey dari tadi sore. Om, terlalu early om, kata aku om. Ya, semoga malam ini jersey-nya membawa keberuntungan ya om ya. Ada Alika, lagi di mobil sama pacar. Kita mau cari tempat nobar yang belum penuh. Telat. Kamu telat Alika, kalau udah jam segini mah udah kayak susah sih. Tapi gak apa-apa, biasanya lo cari aja warkop-warkop tuh. Suka ada bikin nobar-nobaran. Tipi-tipi kecil mah aman aja kan. Yang penting kan dukung Timnas dari mana aja bro. Gue minta lo untuk tunjukin dukungan lo untuk Timnas Indonesia yang lagi berjuang di malam hari ini. Boleh dalam bentuk voice note atau mungkin bentuk chat aja di WhatsApp 0816-114-1014. Seperti Fikri nih, Garuda main tenang, jangan takut, main buat lambang di dada, bawa pulang pialanya. Keren, jujur merinding. Buat lo lagi di GBK atau mengarah ke GBK untuk nonton langsung perjuangan Timnas malam hari ini, hati-hati di jalan. Semoga kedatangan lo di GBK tidak sia-sia ya.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril cuy, sampai jam 11 malam cuy. Agak-agak belibet lagi nih gue, ini gak apa-apa lah. Bahaya tuh barusan tuh, gila oleh. Cakep sih. Tapi gue gak tahu namanya siapa, ada strikernya Thailand yang kayak kapten juga. Ini bocah kecil, tapi lincah. Sedikit ada bola, dia langsung nembak gitu ke gawang. Aduh, bahaya sekali. Walaupun serangan timnas cukup presentasinya 80% lah ya, dari tadi nyerang terus timnas, mulai dari dalam kotak penalti, luar kotak penalti, kita udah semua. Walaupun menit masih menit 20 di pertandingan final FIFA Asian Cup 2026 kali ini, bentar saja, bentar dulu, lagi nyerang. Gue sekalian komentatorin kali ya. Tapi so far sih memang timnas sih mendominasi ya untuk serangan ya, sahabat suara ya, tapi kita lihat aja nanti gimana. Ini gue lagi nonton via Rans Entertainment. Thank you Rans sudah ngasih tayangan yang gratis. Ini gue pengen bacain respon-respon dari sahabat suara yang nunjukin dukungannya untuk timnas Indonesia yang sedang bertanding di final FIFA Asian Cup 2026. Shoot dari jauh. Hampir saja. Coba lo tonton deh di YouTube-nya Rans. Ada Vina dari Jakarta. Timnas, apapun hasil malam ini, kalian udah bikin bangga. Tapi kalau bisa jangan bikin gue jantungan sampai besok ya. Deg-degan sih, tapi kalau gue lihat dari tayangannya ini tribun full, jujur tribun full. Ada Aldi, bang tolong bacain. Untuk 11 pemain yang malam ini berjuang, jangan dengarkan suara yang meraguan kalian, dengar suara kami yang percaya. Hey, Di, gak usah 11, 10 aja kita udah seremin nih. Dan buat lo yang belum kirim dukungan lo buat timnas Indonesia. Kalimat boleh, voice note juga boleh. Karena gue pengen malam ini suara pendengar Iswara juga jadi bagian dari atmosfer final FIFA Asian Cup 2026 antara timnas Indonesia dan juga timnas Thailand.

0: Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bertaruh pada api dari dongker, dan malam ini kita bertaruh pada api yang dikobarkan oleh Timnas Indonesia. Gaaau. Menit 31. Final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand. Udah mulai. Aduh, tadi sayang banget tuh Romeni dari kanan loh. Aduh, kurang atas dikit, bro. Verdong juga nih, aduh. Tidak on target tapi hampir. Tapi gue positif ya malam hari ini ya. Kita punya possibility untuk mendominasi pertandingan. Ingat, mendominasi bukan mendominasi lapangan, bukan mendominasi skor. Tapi belum tentu ya. Tapi ya kita berdoa aja. Ada possibility kita akan menang sih malam hari ini. Kita akan mencetak sejarah baru, apalagi di GBK sudah tiket terjual 64.000 tiket sold out untuk menonton final FIFA ASEAN Cup 2026 malam hari ini antara Timnas Indonesia lawan Timnas Thailand. Songkrasin Thailand sih jujur tadi. Aduh. Lari setara Sasuke sih dia sih. Mau bacain wujud dukungan dari sahabat suara yang dengerin siaran gue untuk Timnas Republik Indonesia. Ada 0858-8474 sekian. Halo Bang Beril. Buat Timnas Indonesia, ada singkatan ini. Sempak, semangat, dan kompak. Hai! Gue bacain lagi dari Rizky. Garuda, jangan takut, jangan ragu. Kalau ada kesempatan, tolong cetak gol ya. Iya. Yeah. Ada juga dari, ini agak unik sih, ada dari Farhan. Bang, gue lagi taruhan sama cewek gue karena dia suka banget artis-artis Thailand yang ganteng-ganteng. Dia dukung Thailand malam ini. Jadi tolong Timnas Indonesia please golin. Kalau enggak gue harus naktir dia full seminggu ke depan. Bahaya juga nih cewek lo nih. Tapi gue akuin sih, aktor-aktor Thailand sih ada banyak yang cakep ya. Dan fakta, gak tahu sih di tongkrongan gue, teman-teman gue yang cewek, ada aja tuh yang ngefans sama aktor-aktor Thailand. Gue gak tahu namanya jujur ya. Cuma kayak main sih jujur. Sahabat suara, gue pengen di jam awal ini tunjukin dukungan lo untuk Timnas Indonesia di malam hari ini. Ada 0812 sekian, ada Leo, salam olahraga, jalan-jalan ke Sudirman, minum kelapa kagak dibelah, udah, kagak usah diminum dong. Beli semangka di Pasar Santa, denger radio di Suara, cakep. Oi Thailand, lo pasti kalah, Indonesia jadi

Tinggal ini Riandika nih, lu request lagu doang lu kagak ngasih tunjungan lagi. Dukungan buat timnas nih. Boleh kali yang lain kasih dukungan buat timnas Indonesia dengan cara masuk ke hotline Iswara di 0816 114 1014. Abis ini gue live TikTok di iswara.network. Jadi kita ketemu di sana ya. Kita masuk ke barang

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lupa itu bukan manusia, Mas. Tapi hati.
1: Temukan dalamnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lubang saya.
0: Suara-suara warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Lomba Sihir Nirlaba live dari Gelora Bung Karno melawan Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Asik deh. Gak ada yang gue live dari Wisma Emera di Cilandak ya. Tapi gue lagi live di TikTok iswara.network juga, live TikTok. Jadi lo mending masuk live TikTok karena gue juga sambil live reaction juga timnas. Mau nyapa dulu ada Rence, ada Iron Man. Hola BRP kabare, ape. Kon piye? Ada Ferdi, ada Hernandez yang sudah sign in di TikTok. Gue lagi bahas, gue lagi baca-bacain dukungan sahabat suara yang sudah masuk di hotline AI Suara. Dukungan untuk timnas. Ada Sarah dari Bandung, buat timnas malam ini bukan cuma pertandingan. Bawa semua doa orang Indonesia di belakang kalian. Main yang bagus ya. Ya di TikTok, tolong dong kasih dukungan buat timnas Indonesia yang lagi berjuang di final. Ini final loh bro. Rence, war-warnya pas Jumatan banget. Anjir udah minggu lalu ya. Antri, jujur. Tapi lo top sih Ceh. Dengan lo war aja tuh udah menunjukkan kayak, wah lo benar-benar dukung timnas lo. Maka biar lo prediksi. Oke kita prediksi dulu ya. Sahabat suara, menurut gue prediksi 1-0 aja lah timnas Indonesia. Ini benar-benar akan menoreh sejarah nih kalau misalkan timnas menang nih. Prediksi 1-0 aja gue. Gue ada, gue positif sih bisa menang. Kalau dari cara mainnya tadi. Dari prediksi 1-0, oke. Sahabat suara boleh dong update-update nih. Gue akan nongol lagi di jam 9 malam nanti. Tapi gue tetap live di TikTok iswara.network. Gue bakal lanjut live-nya terus sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune 11.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Kali ini kita masuk ke J-Rocks everyone.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam barengan sama Bill Rasandavi di Nongkrong Barang Bere. Menjelang babak kedua final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Thailand. Let's go. Gue tau lagi di GBK sekarang atau di sekitaran GBK. Boleh kali live report kali ya kondisi di sana seperti apa. Buat di jam kedua Beril kali ini gue minta lo untuk update traffic mungkin. Atau mungkin lo update lagi ngapain, mood lo seperti apa. Dan kasih dukungan lo untuk Timnas Indonesia di malam hari ini dengan cara masuk hotline.

nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam dan sekarang kita sudah berada di jam 9 malam. Lu pada update dong di hotline suara. Gua kan pengen tahu lagi di mana, lagi ngapain. Ini ada beberapa yang masuk, ada Gea dari Kemang. Hai Gea. Sekarang gua lagi nobar di Kemang, Kak, tapi yang dibahas di meja sebelah malah harga tiket konser. Indonesia banget lagi. Kayak ngomongin tiket. Lu beli mana gitu? Ada calo enggak? Iya. Tapi semoga seru ya. Pap dong. Pap dong, Ge. Pap gue, pap buat gue dong. Ini ada Hernandez nih yang kasih dukungan buat timnas. Indonesia skor 2-0. Amin. Kalau gue sih, gue main di 1-0 aja lah ya. Karena memang dari tadi itu juga cukup dua-duanya mendominasi. Indonesia dominasi di serangan dan Thailand so far di babak pertama dominasi di defense. Gitu ya, defense juga oke sih Thailand sih. Dan sekalian nyerang juga on target, cukup berbahaya sebenarnya, cukup patut diperhitungkan buat para pemain timnas 2026 ini gitu. Ada Tania lagi nongkrong sama temen. Di mana Tania nongkrongnya? Oh, nongkrong tuh pasti katanya cuma sejam, sekarang tiba-tiba udah 3 jam. Indonesia itu. Ngomong soal Indonesia tuh, sekarang tuh Indonesia tuh pasti punya ikonnya masing-masing gitu. Tapi gue pengen ngomongin soal ikon dari sisi habitnya orang Indonesia yang unik-unik. Kayak cuma di Indonesia bilang OTW padahal masih mandi. Gue pikir-pikir sih di London sih ada yang begitu ya. Atau mungkin cuma di Indonesia undangan jam 7 tapi orang baru mulai siap-siap jam 7. Wah, itu tuh gak usah diundang lagi mas, lain kali mas, kata gue. Tapi sekarang gue pengen versi lo, sahabat suara. Isi titik-titik di bawah untuk topik malam hari ini. Cuma di Indonesia, titik-titik-titik-titik. Bebas ya, boleh sarkas, boleh percintaan, boleh pertemanan. Sambil gue nonton babak kedua timnas Indonesia melawan Thailand di FIFA ASEAN Cup 2026. Bismillah, Indonesia menang. Let's go, Garuda!

0: Surga Indonesia.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bounty. He's just about super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Indonesia.
4: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasa Dapi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

It was from Hindi, a letdown. Lo masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Babak kedua, final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia melawan Thailand. Menit ke-55, Thailand lagi nyerang lagi. Thailand, gue gak tahu ya, lo udah, ini siaran gue telat atau enggak. Gue nontonnya dari Rans. Tapi Thailand jujur serangannya juga cukup bahaya beberapa menit belakangan. Kita masih ngomongin soal Indonesia. Topik di malam hari ini adalah cuma di Indonesia. ... Ini gue bacain respon dari sahabat suara yang udah masuk di TikTok Iswara dan juga di WhatsAppnya Iswara ya, di 0816-114-1014. Ada Rence, dia bilang cuma di Indonesia yang kaya makin kaya, yang miskin ya begitu deh Dor. Gue tahu lagi arah lo, Ce. Cuma di Indonesia berita politik ntar ditutup berita viral artis. Emang ya? Mungkin enggak, mungkin emang fitnya kali ya. Mungkin kayak, oh ya lo lagi tiba-tiba lo follow Raffi Ahmad jadi rame. Ada di TikTok cuma di Indonesia, semua lagu di remix. Iya lagi, lo mesti denger ada sesi potret JJ Remix, Dor. Mau gue puterin tapi ntar aja deh. Dari cuma di Indonesia yang udah jadi second choice, masih aja denial. Bilang itu teman-teman lo yang suka deny. Dibilangin juga udah dia tuh toxic, tetep aja diperjuangin. Timnas lo diperjuangin. Cuma di Indo, kata Anja nih, cuma di Indo, mama, weser, weser kiri, belok kiri. Eh, ini sen kiri, belok kanan maksudnya, weser apa ya? Tapi ini, tar dulu, timnas lagi nyerang. Aduh, kayak bingung ya. Kayak bingung loh, sahabat suara. Topik ya cuma di Indonesia, ... Kasih tahu di hotline AI Suara 0816-114-1014. Atau buat lo lagi main TikTok, masuk aja ke tiktokiswara.network. Karena gue sekarang lagi live di sana. Oke, okay, I'll be back.

0: indonesia.com. Nada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

Chang Tutors, I love you Bibe and I love you Indonesia. Live kita sedang reaction juga timnas Indonesia di final FIFA Asian Cup 2026. Mitchell Baker, sebuah peluang yang sangat amat emas itu loh. Cuma saya nggak bisa on target, mungkin gara-gara kepres sama back dari Thailand ya. Gerget deh gue. Ayo semangat ya Michelle, yuk. Posisi sekarang lagi pada di mana sahabat suara? Mau dong update-update dong. Ada Reni di Bojonegoro, Jatim. Ngomongin soal topik, cuma di Indonesia titik. Cuma di Indonesia, orang bebas pakai HP capture siapapun di sekitar kita tanpa izin. Di luar negeri bisa kena pasal tuh. Baru loh, gue baru banget kejadian. Kakak ipar gue rumahnya difoto-fotoin sama tetangganya. Buat tetangga-tetangga kakak ipar gue. Itu kan pasal apa ya, gue lupa deh. Ya pokoknya privasi lah, gak bisa foto-fotoin rumah orang. Apalagi sampai ke garasnya itu gak bisa bro. Lo semua katro. Ada Aruna dari Tangerang, Alsut. Rence, cuma di Indonesia semua orang mah disenyumin kenal-kenal. Ramah, jujur. Makanya bule suka banget ke Indo kan. Herdi, cuma di Indonesia orang ngerokok sambil jalan-jalan dan buang sampah sembarangan tuh. Buat lo nih, apalagi yang suka naik motor sambil ngerokok, stoplah, kasihan belakang lo. Lo gak tahu motor belakang lo ada yang bawa bayi, ada yang bawa apa, ngerugiin bro. Udah dikasih tempat smoking area di mana-mana juga masih kagak ngerokok sembarangan lo. Free kick dari sisi kiri. Luar kotak penalti. Langsung ke dalam. Gak dapet. Kayaknya Indo nih harus stop umpan lambung deh, atau crossing tuh stop deh. Karena so far sih gue ngeliat yang jemput tuh susah jemput ya. Buat lo yang pengen ikutan topik malam hari ini, cuma di Indonesia, titik, boleh. Langsung aja mampir ke isuara.network, live di TikTok, atau di hotline Isuara 0816-114-1014. Contohnya nih, dari 0858. Cuma di Indo, koruptor aman, zam garo.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Lagu lama tuh barusan tuh, Reality Club, Is It The Answer. Lo masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. What's terjadi dorong-dorongan antara ini siapa sih? Nggak kelihatan jelas deh gue. Kevin Dix dengan salah satu pemain Thailand. Anyway, masih dengerin Beril. Ngomongin topik di malam hari ini, cuma di Indonesia. Titik, titik, titik, titik, titik. Kalau dari gue, cuma di Indonesia.

apa ya, sama aura pemain Indonesia dan juga penonton bola Indonesia. Keren banget, gokil ya. Ada update nih dari 0851 sekian. Lagi bikin roti nih Beril sambil dengerin lo siaran dan nonton timnas. Seru, multitasking lo jalan juga ya. Bikin roti, ih lucu, roti apa ini? Mau dong kirim-kirim, aku beli deh. Roti apa sih, pengen tahu deh. Semoga multitasking lo bisa membuahkan hasil ya. Yang pertama roti lo akan menjadi enak, timnas jadi menang, dan siaran gue jadi semangat. Asik!

Hernandez bilang ntar penalti. Oke. Kalau gue masih percaya akan ada secercah cahaya untuk kita semua. 1-0 untuk timnas gue.

Gue gak bohong sahabat suara, kayak gue lagi ngejar cewek cakep, terus cewek cakepnya ternyata udah punya cowok lain. Kayak wah, gue merasa udah dapat, terus ternyata dia udah punya cowok lain. Agak-agak gimana. Ya itulah, seperti Golden James. Barusan 1-0, menit 81 ya kalau gak salah. Terus habis itu kayak, wah ini menang nih 1-0 nih. Sesuai prediksi gue nih. Ikhlas. Walaupun tadi golnya Dian James jatuhnya OG-nya Ikhlas ya, tapi ternyata dibayar langsung sama Ikhlas, bener ya kata warga TikTok. Dan sekarang menit 90, menit 92 lah ya, tambahan 7 menit untuk extra time. Mulai extra time, tambahan waktu, sorry. Deg-degan, buat lo yang pengen seru-seruan live reaction sama gue, masuk ke TikTok Iswara.network ya, sahabat suara ya. Sambil ngomongin topik di malam hari ini, cuma di Indonesia, .. Ini yang paling dor sih ini nih, 058 sekian. Cuma di Indo, koruptor aman. Dari gue, cuma di Indonesia, orang jahat dikasih villa dalam lapas dor. Cuma di Indonesia, orang nontonnya bareng kakak Beril. Bisa aja Hernandez nih. Dari Caca di Bogor, cuma di Indonesia, rapat jam 8, bisa mulai jam 8:30, dan semua orang santai. Gue ngalamin lagi. Kayak, halo. Baru gue ikutan event di salah satu lokasi di Jakarta Selatan. Janjinya jam 2, mulainya jam 3. Cuma di Indonesia kita mempunyai energi yang sama begitu timnas main. Good luck timnas.

Malam siaran nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam nih sahabat suara. Masih ditemenin sama Beril Rasa David tentunya. Gimana cuy pertandingan? Udah masuk extra time, ini baru final nih, final seru.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.